0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana. Ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: AFM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Alhamdulillah. Ya Allah.
4: Kenapa, Din? Ada apa?
3: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
4: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
3: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
4: kenapa, Din?
3: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
4: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
3: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
4: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
3: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
4: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
3: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
4: Yoi dong.

Sekarang Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu ya jadi bingung lah.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Radio Cempaka Angkasa, RCA,
4: radio yang paling asoy, asik coy.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultanah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tari dari Kalirejo. Saya mau berbagi pengalaman. Belum lama ini kaki saya kesleo, kaki saya bengkak dan sangat sakit buat berjalan. Alhamdulillah saya selalu sedia minyak hair balancer Baguna Sultanah dari PT Donatur Indonesia. Saya balur kaki saya dengan minyak Sultanah sambil saya urut pelan-pelan. Saya ulangi terus sampai berkali-kali dan alhamdulillah bengkak perlahan kempes sampai akhirnya benar-benar tidak bengkak. Dan saya bisa kembali untuk aktivitas. Minyak urut herbal Serbaguna Sultanah memang luar biasa. Saya rekomendasikan bagi para pendengar radio dimanapun berada untuk selalu sedia minyak herbal Serbaguna Sultanah produksi PT Donatur Indonesia. Karena banyak sekali manfaatnya yang bisa dibeli di apotek atau agen yang terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Genha Batop untuk daerah Pamarican, Mamah Dian, Jalan Pahlawan Pamarican. Agen Habatop untuk daerah Langgensari, Apotek SBR, Jalan Pasar atau depan Pasar Langgensari sebelum flyover Langgensari Kota Banjar.
1: Dapatkan Habatop di Apotek Mekar, Jalan Raya Cilat, Dongkal sebelum Pasar Dongkal.
2: Untuk daerah Sukamukti, Batu Lawang dan sekitarnya bisa Anda dapatkan di Apotik Sukamukti, Jalan Raya Pangandaran, pas pertigaan perkebunan.
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
4: Asoy.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, coba dulu, baru komentar. Itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, yeah, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu. Mudah

0: merah?
1: Gak tahu nih. Dari tadi mata bapak agak kabur. Terus terdapat lingkaran seperti pelangi saat melihat cahaya.
0: Waduh, itu gejala glukoma, Pak. Harus segera ditangani.
1: Iya, coba kamu carikan obat ya.
0: Ya udah, nanti aku beliin Vitama ya, Pak. Solusi kesehatan mata yang bisa membantu menyehatkan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

Assalamualaikum pagi semuanya Mitra ECA. Ya, gimana kabarnya di pagi ini hari Kamis 18 Juni 2026 ya. Mudah-mudahan kabar baik, sehat semuanya bersama keluarga dan juga bersama orang-orang tersayangnya. Ya, biasa jumpa lagi di acara Info Sehat ECA dari Jalan Tentara Pelajar belakang nomor 50 Suningatan Kota Banjar ya, bareng Habatop, Pamputop, terus apalagi Vitama, Sultana dan produk lainnya ya, yang bisa dibeli di Sudo ECA atau di agen-agen terdekat, atau bisa pesan lewat WA ya, lewat 081 313 458 622. Baik, pagi ini info sehat tentang tuli ya. Tuli Mitra ECA adalah hilangnya kemampuan mendengar baik pada satu maupun kedua telinga. Tuli yang tidak tertangani bisa membuat penderitanya merasa terasing dari lingkungan serta mengalami gangguan kecemasan dan depresi. Mitra ECA, proses mendengar terjadi ketika gelombang suara masuk ke telinga dan menggetarkan gendang telinga. Getaran tersebut akan diteruskan ke tulang-tulang pendengaran untuk kemudian dilanjutkan ke sel-sel saraf di otak yang akan diterjemahkan menjadi suara. Tuli terjadi akibat gangguan pada salah satu atau beberapa tahap dalam proses mendengar. Kondisi ini Mitra ECA bisa timbul dari lahir, mendadak, atau berkembang seiring waktu. Ya, nanti kita bahas penyebab tuli ya, kemudian apalagi gejalanya dan lain-lain ya. Tetap di Info Sehat ECA sampai jam 9.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anan dari Tegal, Jalan Kiai Haji Mukhlas, RT 1, RW 3, Kelurahan Panggung, Kota Tegal. Awalnya, saya punya keluhan pada lambung saya. Setelah mendengar iklan di radio, saya membeli Habutop di apotek dan saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi habis 2 botol yang isi 200, keluhan saya sudah membaik. Untuk pendengar yang lain yang punya keluhan seperti saya, silakan untuk mencoba mengkonsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asoy.
2: Ya, kembali info sehat pagi ini tentang tuli ya. Berikutnya, Mita Ece, penyebab tuli. Penyebab tuli sangat beragam tergantung pada bagian telinga yang mengalami gangguan. Nah, berikut adalah penjelasannya. Pertama, tuli konduktif. Tuli konduktif bisa terjadi akibat gangguan di saluran telinga luar, gendang telinga, atau telinga tengah. Kondisi ini, Mita Ece, menyebabkan gelombang suara tidak bisa masuk ke telinga bagian dalam. Tuli konduktif biasanya sembuh setelah penyebabnya diobati. Penyebab tuli konduktif dapat meliputi gendang telinga robek, penumpukan kotoran telinga, benda asing yang menyumbat saluran telinga, pertumbuhan sel kulit yang tidak normal di balik gendang telinga, pertumbuhan atau pergeseran abnormal pada tulang pendengaran, infeksi telinga luar, dan jaringan parut pada telinga akibat infeksi berulang. Kemudian yang kedua, tuli sensoris. Jenis tuli ini, Mita Ece, disebabkan oleh kerusakan pada telinga dalam, yaitu gangguan pada fungsi koklea atau saraf pendengaran. Akibatnya, gelombang suara tidak sampai ke otak. Kondisi ini bisa bersifat permanen. Tuli sensoris, Mita Ece, dapat terjadi akibat beberapa kondisi berikutnya. Di antaranya karena proses penuaan, kelainan bawaan, ya, termasuk sindrom Usher, paparan suara yang keras dalam jangka panjang, misalnya karena bekerja di konstruksi bangunan, kemudian karena cedera kepala, neuroma akustik, yaitu tumor jinak yang tumbuh di saraf penghubung antara telinga dan otak. Kemudian penyebab lainnya, komplikasi penyakit ya, seperti meningitis, campak, gondongan, dan demam scarlet. Dan satu lagi karena penggunaan obat yang dapat menimbulkan efek samping di telinga ya, seperti obat kemoterapi atau obat kina. Mita Ece, seseorang juga bisa mengalami kombinasi tuli konduksi dan sensoris. Tuli jenis ini biasanya disebabkan oleh kelainan genetik dan cedera kepala. Selain pada orang dewasa, tuli juga dapat terjadi pada bayi. Beberapa kondisi yang dapat meningkatkan risiko bayi mengalami tuli adalah terlahir prematur, mengalami komplikasi saat lahir, sering menderita infeksi telinga, dan mengalami komplikasi akibat penyakit infeksi ya, seperti meningitis.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Ae, geni si Akang, tos sehat? Jag gening aya nak mah, tesaper tos kapungkur, mani lesu, oget aya gairah.
3: Sumuhun ce, ieu teh ku ayana saranti ece, anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu kadieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ce, kina wartosna.
4: Nya atuh Akang, mata ngawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos jantan salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceu.
5: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku Tapi Pudat Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba

Ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa.

0: setiap penyakit pasti aya obatna.
1: Jadi dia salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tareka pengobatan penyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter, sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter, setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

Ya, kembali info sehat Mita Eca. Sudah jam 8 lebih 33 menit ya. Pagi ini tentang tuli ya, tadi sampai di mana? Ya, gejala tuli pada orang dewasa, Mita Eca, hilangnya pendengaran biasanya terjadi bertahap. Gejala yang dapat timbul pada penderita tuli antara lain, tidak dapat mendengar suara dengan jelas, bahkan dari telepon, sering meminta orang lain untuk mengulang ucapannya, sering salah memahami maksud perkataan orang lain, merasa jika orang lain sedang bergumam atau tidak jelas ketika berbicara, mendengarkan musik atau menonton dengan volume yang lebih tinggi daripada yang dibutuhkan orang lain, sulit mengikuti percakapan terutama bila ada lebih dari satu orang yang berbicara, merasa lelah atau stres jika mengikuti kegiatan yang memerlukan konsentrasi dalam mendengar, misalnya mengikuti seminar, dan mengalami sensasi telinga berdenging, nyeri di telinga atau telinga terasa penuh. Sementara pada bayi, gejala tuli dapat berupa tidak terkejut atau menangis saat mendengar suara keras, tidak tersenyum ketika diajak bicara atau bercanda, tidak menoleh ke sumber suara ketika namanya dipanggil pada bayi usia 3 bulan atau lebih, tidak mengoceh atau meniru bunyi ketika berusia 6 bulan atau lebih, tidak mengucapkan kata-kata seperti mama atau papa ketika usia 12 bulan atau lebih,

tidak tertarik pada benda atau mainan yang mengeluarkan suara, dan tidak mendengar ketika dipanggil, dan tidak menyadari kehadiran seseorang sampai mereka melihat siapa yang datang. Kemudian ketika anak sudah lebih besar, gejala yang dapat timbul akibat tuli adalah tidak berbicara atau tidak dapat mengucapkan kalimat dengan jelas, tampak tidak dapat memusatkan perhatian atau mengikuti perintah, tidak memberikan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan, sering mendengarkan suara keras saat mendengar musik atau menonton, dan mengalami gangguan dalam belajar.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
4: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
3: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
4: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

Ya, terima kasih Mbak Teja, masih di info sehat tentang Tuli ya. Tadi sampai di mana? Gejala Tuli ya. Berikutnya kapan harus ke dokter? Mbak Teja, pemeriksaan ke dokter perlu segera dilakukan jika mengalami gejala Tuli atau jika gangguan pendengaran tidak membaik walaupun telah berobat. Segera cari pertolongan medis ke IGD jika mengalami gejala berikut. Gejalanya gangguan pendengaran terjadi mendadak, pendengaran memburuk dalam beberapa hari atau beberapa minggu, dan telinga terasa sakit atau keluar cairan berbau dari telinga. Kemudian pengobatan tuli. Mita Echa, pengobatan tuli tergantung pada penyebab dan tingkat keparahannya. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, pembersihan kotoran telinga. Prosedur ini Mita Echa bertujuan untuk mengeluarkan kotoran telinga yang menumpuk atau benda asing yang menyumbat telinga dan menyebabkan tuli. Dokter akan menggunakan penghisap atau alat khusus. Yang kedua, dengan alat bantu dengar. Alat bantu dengar disarankan kepada pasien yang menderita tuli akibat gangguan pada telinga bagian dalam. Alat ini dapat membantu pasien mendengar suara menjadi lebih keras dan jelas. Dan satu lagi, dengan implan koklea ya. Pemasangan implan koklea diutamakan pada pasien yang pendengarannya tidak membaik dengan alat bantu dengar. Alat ini ditanam saat operasi implan koklea, tepatnya di bagian samping kepala. Kemudian dengan operasi. Operasi Mita Echa dilakukan untuk mengatasi tuli akibat cedera atau tumor di telinga, gangguan di gendang telinga atau otosklerosis. Pada tuli yang disebabkan oleh efek samping obat, dokter akan menyarankan pasien untuk berhenti mengonsumsi obat tersebut dan menggantinya dengan obat lain. Dan penutup, pencegahan tuli. Mita Echa, untuk mengurangi risiko terjadinya tuli, beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain, gunakan penutup telinga jika bekerja atau beraktivitas di tempat yang terlalu bising, kemudian lakukan tes pendengaran setiap tahun, lakukan screening pendengaran pada bayi usia 3 minggu dan tes pendengaran pada anak usia 4 tahun. Jangan mendengarkan musik atau menonton televisi dengan suara yang terlalu keras, terutama bila menggunakan earphone, dan pastikan anak mendapatkan imunisasi. Ya, Mita Echa, jumpa kita cukup sampai di sini di Info Sehat. Nanti ada lagu-lagu dangdut lawas, bisa ikutan lewat WA. Dan juga jangan lewatkan, nanti ada talk show jam 3 sore nanti ya. Ya, selamat pagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Bapak kenapa lagi sih? Katanya mau tidur.
1: Bapak gak bisa tidur, Bu. Sakitnya makin berasa, Bu.
0: Loh. Sakit apa emangnya? Bapak kenapa sih?
1: Jadi gini, Bu. Tadi siang pas Bapak kerja, mata Bapak kecipratan pasir. Padahal langsung Bapak bersihin pakai air. Tapi kenapa sekarang masih sakit ya, Bu?
0: Dibersihkan menggunakan air aja gak cukup, Pak. Bapak butuh obat mata yang efektif.
2: Di radio, obat mata Vitama. Saya mencobanya. Alhamdulillah.
1: Bu, sekarang ada iklan testimoni mata tuh.
2: Saran
1: coba volume radionya kerasin.
2: Atau yang punya keluhan sakit mata seperti saya.
1: Setelah dengar testimoni, Bapak jadi tertarik, Bu.
2: Obat mata
1: tadi nama obatnya Vitama ya?
0: Iya, benar, Pak. Nama obatnya Vitama. Bisa membantu memelihara kesehatan mata. Testimoninya juga sama seperti keluhan Bapak. Ya udah, karena udah malam, Ibu pesan lewat COD aja ya, Pak, Vitamanya.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah

0: Mau kemana, Pak?
1: Ini mau beli minyak herbal Sultanah.
0: Oh, boleh saya nitip satu?
1: Boleh. Buat masnya? Atau buat siapa?
0: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
1: Oh iya, cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultanah, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
2: Minyak herbal Sultanah, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultanah sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultanah, minyak

Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: Ya, assalamualaikum pagi semuanya, media pecinta lagu-lagu dangdut lawas, lagu-lagu dangdut jadul ya. Jumpa lagi di acara Dana Sosio ECA 2,1 FM dari Jalan Tentara Pelajar, belakang nomor 50, Senegatan, Kota Banjar ya, hari Kamis 18 Juni 2026. Semoga sehat, baik semuanya, media ECA. Ya, biasa bareng Abatop, Abutop, Pitama, Suatana, dan yang mau ikutan WA-nya 081-313-458-622 ya, atau telepon SMS 0821-3058-8988. Jadi ada ungkapan hati dari Mara Karma ya. Mara Karma itu pelantun lagu apa, resesi dunia ya. Baik, sudah ada siapa di ujung sana di 8988? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Dana Sosoy.
1: Asik coy.
0: Asik coy.
1: Yang paling ngetop.
0: Paling ngetop. Iya, gimana ini seorang Bunda Mawar kabarnya?
1: Alhamdulillah, baik-baik sayang.
0: Baik-baik sayang, Mawali atau itu Mawali. Iya, baik-baik sayang, Makela.
1: Cuaca cerah. Gimana dengan Abang Andri kabarnya?
0: Kabarnya baraik sih, body baik, body baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Body baik, enggak ada yang sakit
0: enggak,
1: gitu ya. Saku menuo ya.
0: 2000-an receh ini ada pulang beli apa barusan teh.
1: Lain takut dipinta aja ribut ya, 2000-an enggak tahu 50 atau yang merera. Dasar.
0: Sok lagunya apa?
1: Lagunya ini lagu lawas.
0: Lagu
1: ya?
0: Lagu dangdut lawas. Iya, sok lagu apa?
1: Lagu apa ya?
0: Sok.
1: Kutunggu di pintu surga.
0: Siap, dikirimin
1: buat Abang Andri, Chef Andri, Ujang yeah. Andri, juga sobat tuntas.
0: Terima kasih. Terus.
1: Kalau waktu hari apa ya? Aku teh udah nggak dengar radio, tapi pengen ini man, pengen on air, tapi
0: oh,
1: ngaco deh nggak
0: ngaco. Ngaco. Iya, dah itu mah pas lagi lagu.
1: Iya. Iya, kata teh DP Bun, masuk, aku udah masuk. Kena. Ah, penasaran. Eh, ya nggak tahu dong. Iya, buat teh DP ya.
0: Teh DP, terus siapa lagi?
1: Terus buat Umi Mawari.
0: Umi
1: juga.
0: Mawari.
1: Buat Mama Putra, Bapak Putra, selamat pagi.
0: Terus siapa
1: buat
0: lagi?
1: Itu teh Bunga. Buat Anggrek Ungu juga.
0: Anggrek Ungu, iya. Terus
1: Putra Tunggal.
0: Putra Tunggal.
1: Buat Kang Ade.
0: Siapa Bang lagi?
1: Kang Paudaya ya. Buat Bunda Ratu juga. Buat Kang Obet ya.
0: Kang Obet ya.
1: Iya. Terus buat siapa lagi?
0: Sok,
1: semuanya
0: siap,
1: aja
0: semuanya,
1: deh.
0: Semuanya, ha?
1: Ya, habis lupa deh. Spesial.
0: Spesial buat siapa?
1: Buat Abang Encep, Ujang, Andri yang lagi siaran.
0: Iya,
1: sehat selalu ya.
0: Amin. Semoga amin ya, Bang.
1: Semakin gemoynya sehat ya.
0: Kata siapa gemoy ini meni?
1: Kata aku atuh.
0: Ideal ini.
1: Kalau yang on air mah enggak gemoy. Jangkis.
0: Jangkis. Atau hari. Yuk, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Mawar tunggu nanti. Aku nanti di pintu surga. WMN Hilmanudin juga ada, Dokter Hadir, Teh Imas Sibalong, terus ada Mama AA. Assalamualaikum, waalaikumsalam pagi buat semuanya. Pengen lagunya Gelas Retak, kesukaan Kang Darsa ini, Gelas Retak. Ya, buat yang si siaran matugas sehat selalu, amin. Ada Teh Leo juga, Daftar Hadir ya, terima kasih. Terus Pak Edi Sindang Laut, pagi Kang, moga lancar dalam tugas ya. Terima kasih Pak Edi. Mau ngabsen Teh Ismay, Teh Neneng, Teh Siti, Bunda Niken, Mama Devina Anggriko, Mama Oci, Bu Suryani, Bunda Rati, Teh Ai, Bunda Mawar, Mama Tuti, Mama Putra, Mama Wulan, Mama Entin, Mama Nelly, Pak Tarso, Kang Jai, Kang Ujes, Dimas, Dingkumin, semuanya spesial buat Akang. Moga sehat bareng keluarga, dimudahkan segala urusannya. Amin, ya Rabbal Alamin. Lagunya Kandungan dari Bang Haji bareng Rita Nuhun, ya. Sami-sami Pak Edi, ya. Ada ada Bunda GSP, ada Teh Hendra, ada Bu Suryani bareng Onde Jumbonya ya. Terus Teh DP, ada Teh Reni Mei-Mei, Butin Anggrek Ungu, Iksan Kawali nanti lagi. Ini soalnya baru Jawa, tadi jalan-jalan dulu tadi ke itu ya. Kang Obet, diosok Kang Obet atau satu lagi ya sebelum ke lagu. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam, Danas Asoy.
2: Iya. Arman Arab yang lagi.
0: Yang lagi ngetop. Seorang Kang Obet, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Baik.
2: Baik.
0: Baik. Ada yang maledok, gimana Kang Obet? Hah? Tidak ada. Sok seorang Kang Obet lagunya apa?
2: Dasi dan Gincu lah.
0: Dasi dan Gincu. Ya. Iya, sok dikirimin.
2: Kirimnya buat Teh Ismai.
0: Terus?
2: Buat Teh Ani pada ringan.
0: Teh Ani. Iya, terus siapa lagi?
2: Buat Siti Salama. Terus buat Pak Herdi Amanja.
0: Iya, siapa lagi?
2: Buat Mas
0: Anudin. Tadi teh apa lagunya?
2: Dasi dan Gincu.
0: Dasi dan Gincu.
2: Iya. Juga buat yang itu tadi Bunda Mawar ya.
0: Bunda Mawar berduri.
2: Bunda Mawar juga. Terus juga buat Teh Hendra. Terus Bunda Rati.
0: Bunda Rati mah lagi ke Karawang.
2: Teh Hendra. Terus juga buat Anggrek Ungu.
0: Anggrek Ungu.
2: Terus
0: iya.
2: Yang si Amin.
0: Terus siapa lagi?
2: Siapa lagi ya? So, oh, CKSB.
0: CKSB belum ada tanda-tanda kehidupan itu, oh, belum itu? Belum kelihatan.
2: Ya?
0: Lagi semedi mungkin.
2: Oh, gitu. Pokoknya buat semuanya aja.
0: Semuanya.
2: Ya, sebetulnya buat Arya aja yang
0: iya.
2: Lagi tugas.
0: Terima kasih. Amin.
2: Makasih, ya.
0: Yuk, sim. Waalaikumsalam. Iya, Kang Adeng tanpa Hudaya. Ya, udah bukan pemain Persib ya, Kang Adeng. Ya, Bunda Mawar, aku nanti di pintu surga. Ini dari Intan Ali.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Ya, kembali dengan sesuai lagu-lagu dangdut lawas ada Bunda SP ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Deras Asoy, lagunya Syahdu, salam buat Mita Ece semuanya di Engkumin. Ya, Syahdunya nanti ya dicari. Terus juga ada pesan dari siapa yang belum teke. Teh Hendra ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Hadir salam buat Teni Meimei, Kang Deden. Di konveksi Binyani yang jualan comro istimewa buat Ayang Dara dan Ayang Darsa ini Dara. Dan Ayang di pintu, makasih sudah dibacakan ya. Lagunya dukung aja Teh Hendra, ini ngirit waktu. Ada siapa lagi? Oh, Ibu Suryani itu ada lagi sama Onde ya. Biasanya Onde Jumbo ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Danas Asoy, biasa lagu kamu met, ku minta maafmu. Ya, emang enakin ya. Mansur S, salam buat Bunda Niken, Wahwulan, Mamah Nelly, Reni Meimei, Pak Edi, Kang Ujes, terus siapa lagi? Kang Pari dan suami Ta ECA. Pada aktivitas yang sesiaran sehat selalu banyak rezeki, amin ya. Dari Ciparakan kita kemana? Oh, ke Batavia. Ini ada Teh DP lewat streaming. Teh DP, assalamualaikum, kesalam pagi A. Lagunya Kanda, salam buat semuanya. Terima kasih dari Teh DP. Terima kasih kembali ada Teh Reni Meimei dari Gunung Cupu ya. Tadi ada Pak Pendi, tadi ada

Talk Show, ada Bincang Sore nanti jam 3 bersama ini Kantor Imigrasi Tasikmalaya ya. Oke, minta aja informasi ya, nanti ada Bincang Sore jam 3 ya, atau Talk Show bersama Kantor Imigrasi Tasikmalaya ya. Baik, lagu siapa ini? Ada lagu-lagu siapa tadi teh? Pak Edi ya, Sindang Laut. Bang Haji bareng Rita Sugiarto.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hati Suparto, panggilan Kang Parto, alamat Danasari Diwung RT 05 RW 1 Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Awalnya saya punya keluhan badan lemas dan sering reges-reges. Tapi setelah mendengar iklan di radio, ada iklan Habutop, saya beli di apotek dan mengonsumsi secara rutin. Dan hasilnya alhamdulillah, tidak lagi ada keluhan badan lemas dan tidak minta dikerokin lagi. Untuk pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan coba

0: konsumsi habu top, ramuan Arab yang paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna.

0: Bapak?
1: Iya, kenapa?
0: Bapak sekarang umurnya berapa tahun?
1: Kurang lebih, ya sekitar 60-an lah. Kenapa? Kok tiba-tiba kamu nanyain umur bapak? Mau ngenalin bapak ke tante-tante?
0: Ih, gak gitu bapak. Nana mau beliin obat mata buat bapak.
1: Mata bapak masih sehat-sehat aja, nak. Karena bapak rajin minum kapsul Vitama, solusi kesehatan mata.
0: Nah, iya Vitama. Baru aja Nana mau beli buat bapak. Kok selama ini Nana gak tahu kalau bapak suka minum kapsul Vitama?
1: Ya, karena habis, nak. Makanya bapak gak beli lagi. Gak ada duit.
0: Oh, ya udah. Nanti Nana beliin ya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

Ya, sudah jam 9 lebih 44 menit. Yang baru gabung ya, Berita RCA di 102,1 FM. Masih di Danas Asoy, lagu-lagu dangdut lawas, lagu-lagu dangdut kenangan ya, sampai jam 11. Dan biasa jam 11-nya nanti ada berita kilas radio ya, berita terbaru seputar Banjar, Ciamis, Tasik, Pangandaran, Garut, nanti ada di kilas radio. Dan jangan lewatkan, nanti ada bincang sore Mitra Eca Talk Show jam 3 sore bersama kantor imigrasi Tasik Malaya ya, nanti dipandu sama Telista ya, nanti jam 3 sore. Baik, ada ya Araples juga lah, sudah fit Araples ya, tuh kelihatan dari rigging-nya ya, kelihatan itu pasti ada dari otorita Batam, sudah ada TF, itu beda kalau dilihat dari rigging-nya gitu. Aduh, terus ada ke yang belum deh. Ya, Iksan dari Kawali hadir, Pak. Cenah lagunya di simpang jalan dari Ines Cynthia. Oh, lagi galau ini Iksan di simpang jalan dari Kawali, mau ke Panjalu apa ke mana ini, ke Panawangan ya. Buat ini Mei-Mei, Teh Ai, terus bukan Karang Nunggal Teh Ai mah, Iksan dari Sukaraja ya. Terus yang di Sinjai, Teh Bunga, di Buni Hehe, Dimas, dan juga buat yang si siaran, moga sehat, amin ya. Iksan ke di simpang jalan. Terus ada ya, Butin Anggrek Ungu di Lembah Sunyi. Assalamualaikum, waalaikumsalam, dan asal-asal ya, lagunya Tanpa Kamu dari Imam S. Arifin. Salam buat yang sisiran, moga sehat selalu dan banyak rezeki. Buat Bunda Niken di Jalan Horas dan semuanya juga moga sehat, dari Butin Anggrek Ungu di Lembah Sunyi. Terus

Ya, Mama Nelly juga ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Aceh, lagunya Racun Asmara. Salam buat Ibu Suryani, Neneng di Jeddah Arab, Bunda Rati, Teh Isma, di Engkumin, semuanya minta ECA. Tak lupa, oh tak lupa berarti ingat ya. Tak lupa buat yang sesiaran, moga bahagia, amin. Mama Depina juga ada, terus ada Teh Leo, ada Mama Oci, ya. Aganis juga lagi proyek, bawa-bawa Tarajenya kemana Aganis? Awis Tepang sekarang ya. Ya, Bunda GSP ini Syahdu dari film apa? Dari film Kelana ya. Terus juga buat Bu Suryani di Ciparakan, Gang Ambulu ya. Nanti Mansur S ya, kumin.

0: kamu belum disuruh aja udah ngeluh.
1: Rudi, Rudi.
2: Ya udah, Pak. Ada apa, Bapak?
0: Nih coba tolong bacain pesan dari Pak Lurah. Mata Bapak enggak jelas.
2: Udah tua gitu masih main HP. Bapak, Bapak.
0: Ya, iya dong. Tua-tua gini juga harus update. Coba bacain dulu.
2: Pak Lurah bilang, besok Bapak suruh ke rumah Pak Lurah ngebahas soal tanah yang di sebelah.
0: Oh iya ya. Balas lagi, Rud. Siap, Pak Lurah.
2: Iya, Pak. Udah nih. Makanya, Pak, kalau udah tua itu rajin minum kapsul Pitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata Bapak.
0: Bapak sih kemarin mau beli, tapi masih ragu, Rud. Takut ada efek sampingnya.
2: Ya enggak dong, Pak. Itu kan 100% herbal dan tanpa efek samping. Pitama baik bagi penderita mata rabun, minus glukoma, katarak, dan lain-lain.
3: Pitama Denatur. Pitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

Mo dari Mansur S, lagu Kamu Met Bu Suryani di Jalan Ambulo Ciparakan ya. Tepat jam 10, masih ada 1 jam ke depan lagu-lagu dangdut lawas ya. Ya sekali lagi minta aja jangan lupa nanti jam 3 sore ada bincang sore ya, talk show bersama kantor imigrasi Tasikmalaya, nanti dipandu sama Telisa. Di belakang ada kandas lagu siapa tadi yang minta TDP ya. Baik, ketemu dulu sama siapa, masih ada pesan dari siapa ya. Oh, Teh Leo ada ya, ada lagu Dendam Cinta, tidak tahu dari siapa. Oh, Dendam Kebencian, Teh Leo, dari Umi LP ada ya. Dendam Kebencian ada beberapa versi ya, aslinya mungkin lagu LP ini ya, Dendam Kebencian nanti diputar. Terus juga ada siapa lagi, Mama Depina, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Habadab Padarba yang lagi ngetop lagunya La Ilaha Illallah dari Bang Haji. Salam buat Neni Meme, Benarati, Neneng di Jeddah Arab, TDP, Mama Putra, Teh Ai, Mahlisna, Mama Reski, Teh Bunga, Kang Darsa, Pak Edi, Sineng Laut, Pak Asep Dampa. Oh, Pak Asep Dampa sudah lama absen ya. Kang Ujes, Dingkumin, semuanya minta Eca yang sisiaran, moga sehat, sentosa, dan bahagia. Amin, ya rabbal amin. Ada siapa lagi? Mama Oci, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Danas Asoy. Mama Oci lagunya Katanya, salam buat semuanya yang sisiaran, terima kasih. Ya, kalau katanya jangan dulu percaya, Mama Oci ya. Katanya. Terus Arsel dari Binangun, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, hadir pagi, lagunya Sembako Cinta ya. Oh, sembako bukan cuma beras, minyak, gula, tapi ada ada Sembako Cinta. Thomas Jorgi ya, Arsel, salam buat semuanya pendengar RCA Radio Terasoy, spesial buat yang sisiaran ya, Sembako Cinta masih ada tuh di rak kaset pitanya ya. Ingat zaman dulu di RCA lama tuh. Bararaik, lagu-lagu apa yang belum teh ya, TDP ini kandas dari Epitamala bareng Imron Sadewo ya.

0: follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook @rcafm_banjar_asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
1: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
2: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, gening si Akang, tos sehat? Jag gening ayeuna mah, teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceuk, anu masihan alamat di warung berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Nya atuh Akang, mata kawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku Tabibu Dan Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijama atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa. Nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, hayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan.

0: tiap panyakit pasti aya obatna.
1: Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tareka pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter, sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter, setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum, saya Mama Neng dari Tegalwangi. Saya punya keluhan sakit lambung dan setelah saya mendengar iklan di radio ada Habutop dan saya beli. Setelah saya mengkonsumsi secara teratur, alhamdulillah lambung saya sedikit demi sedikit sudah berkurang rasa nyerinya. Buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silakan untuk mencoba konsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi nyetok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: rasakan. Mudah-mudahan bermanfaat juga bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: cegah tenggelam di tengah laut, kapal tongkang muatan 80 ribu ton batu bara sengaja dikaramkan di Pantai Sidamulih, Pangandaran. Ketersediaan darah di Kota Tasikmalaya masih di bawah angka kebutuhan bulanan. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Hingga Rabu 17 Juni petang, Polres Pangandaran melalui Satpol Airut mengamankan lokasi kapal tongkang bermuatan batu bara 80 ribu ton yang sengaja didamparkan di Pantai Sukaresi, Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran. Sebelumnya, diketahui viral video sebuah tongkang mengangkut batu bara bocor saat melintas di perairan selatan Kabupaten Pangandaran. Kondisi tongkang yang miring di perairan itu menjadi perhatian nelayan dan warga pesisir sejak Selasa 16 Juni. Kasatpol Airut Pangandaran AKP Anang Tri Sodikin mengatakan tongkang yang ditarik tugboat Titan 33 itu mengalami kerusakan lambung hingga air laut masuk ke badan kapal. Berdasarkan pemeriksaan, pintu lambung kanan tongkang rusak saat berlayar dari Palembang menuju Cilacap. Kerusakan membuat air laut masuk dan tongkang menjadi miring serta tidak stabil. Menurutnya, antisipasi hal itu, Kapten tugboat Titan 33 bersama awak kapal lalu mempertimbangkan opsi keselamatan. Seiring kondisi tongkang yang semakin beresiko dan bahan bakar yang menipis, diputuskan melakukan pendamparan terkendali di Pantai Sukaresik. Anang menegaskan, pihaknya selain lakukan pengawasan juga telah berkoordinasi dengan kapten kapal, agen pelayaran, perusahaan terkait, serta masyarakat setempat untuk menjaga status quo lokasi kejadian sambil menunggu evakuasi.
5: Wah, ngekerem sepotong tuh. Muatan batu bara, bocor juga namanya itu sebelah.
6: Saat ini sedang ada kapal tongkang tujuan ke Cilacap dari arah Palembang. Perahu kapalnya bersama Titan.
2: Untuk diketahui, sebanyak 10 awak kapal Titan termasuk kaptennya dilaporkan selamat. Hingga Rabu petang, situasi di lokasi terpantau aman dan kondusif. Pantai Sukaresik dipilih karena dinilai relatif aman dan minim aktivitas masyarakat saat proses pendamparan dilakukan. Palang Merah Indonesia PMI Kota Tasikmalaya menyatakan kebutuhan darah di Kota Tasikmalaya setiap bulan mencapai sekitar 1.150 labu darah. Sementara ketersediaan darah yang ada masih sering berada di bawah angka kebutuhan itu. Penegasan disampaikan Kasih Pelestarian Pendonor Darah PMI Kota Tasikmalaya Hengki Herdiansyah. Kepada Anik ST Kilas Radio, Hengki saat kegiatan donor darah oleh paguyuban warga Sukamanah Kota Tasikmalaya awal pekan ini menyebut keterlibatan masyarakat dalam kegiatan donor darah sangat diperlukan untuk membantu memenuhi kebutuhan pasien di rumah sakit, utamanya guna memenuhi ketersediaan darah yang masih sering di bawah angka kebutuhan. Menurutnya, lantaran tingginya kebutuhan darah, PMI berharap semakin banyak masyarakat yang bersedia menjadi pendonor rutin.
7: Pergerakan donor darah di kelurahan-kelurahan lain masih terbilang sangat minim. Ini menjadi suatu nilai lebih maupun sebagai aksi sosial nyata dari warga Sukamanah dengan salah satu buktinya membantu ketersediaan darah di Kota Tasikmalaya menyelenggarakan donor darah secara rutin dengan PMI Kota Tasikmalaya.
8: Kebutuhan darah untuk di Kota Tasikmalaya sendiri?
7: Untuk kebutuhan darah di PMI Kota Tasikmalaya, khususnya di Kota Tasikmalaya, yang kita himpun tuh rata-rata di 2.500 sampai dengan 3.000 per bulan. Tapi yang kita distribusikan khususnya di PMI Kota Tasikmalaya 1.000 sampai 1.500, tapi rata-ratanya setiap bulan itu 1.100 total labu darah yang kita distribusikan ke masyarakat.
8: Paling banyak di talasemia.
7: Paling banyak itu talasemia, hemodialisa yang rutin, Pak, ya. Yang kita rutin transfusi darah. Selebihnya itu untuk pemenuhan ibu hamil, untuk orang pasien yang sakit untuk kenaikan kadar HB.
2: Sebelumnya di Kilas Radio, kegiatan donor darah yang diselenggarakan oleh paguyuban warga Sukamanah di Kelurahan Sukamanah Tasikmalaya Senin 15 Juni berlangsung lancar dan mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Sejak pagi, warga tampak antusias mengikuti kegiatan kemanusiaan itu sebagai bentuk kepedulian sosial dan upaya membantu sesama yang membutuhkan darah. Dari kegiatan itu berhasil terkumpul sebanyak 25 labu darah yang tentunya sangat membantu kebutuhan stok darah PMI Kota Tasikmalaya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
3: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
9: Musim hujan telah tiba. Waspadai kawasan sekitar Anda yang berpotensi rawan bencana alam, longsor, banjir, angin puting beliung, dan lain-lain. Siagakan diri kita setiap saat, setiap waktu untuk meminimalkan korban jiwa. Tingkatkan siskamling antar warga. Segera komunikasikan dengan pihak terkait bila ada tanda-tanda awal potensi bencana alam. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kilas Radio.
0: Kini, mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. www.radioprssnijabar.net. Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Di tengah semakin memanasnya aksi demo mahasiswa di hampir seluruh Indonesia untuk mengkritisi kebijakan pemerintah dalam sepekan terakhir, kalangan mahasiswa dan pelajar di Kabupaten Garut tetap giat meningkatkan kapasitasnya menambah pengetahuan bidang politik dan pemerintahan, khususnya bidang legislasi. Rabu 17 Juni, ratusan mahasiswa dan pelajar menggelar kegiatan Sekolah Legislatif Cetak Biru Reformasi Legislatif yang diselenggarakan Dewan Perwakilan Mahasiswa Institut Pendidikan Indonesia IPI, bekerjasama dengan Badan Perwakilan Mahasiswa Institut Teknologi Garut di Gedung Pendopo Garut. Pemkab melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakesbangpol Garut menyampaikan apresiasi terhadap kegiatan yang dinilai sangat positif itu. Menurut Kepala Bakesbangpol Garut, Nur Rodin, kegiatan bisa menjadi sarana penting untuk meningkatkan pemahaman generasi muda mengenai kehidupan demokrasi dan peran lembaga legislatif. Dirinya berharap kegiatan dapat memberikan pencerahan politik yang mendalam bagi generasi muda melalui transformasi pengetahuan dari para pemateri yang kompeten di bidangnya.
2: Kegiatan sekolah legislatif yang digagas oleh teman-teman ini memberikan pencerahan untuk kita semua. Saya sangat-sangat mengapresiasi teman-teman semua.
1: Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan IPI Garut, Luki Rahayu Nurjamin, menegaskan dukungan penuh pihak kampus terhadap pelaksanaan kegiatan. Sebagai satu-satunya perguruan tinggi swasta berakreditasi unggul di Priangan Timur, IPI Garut merasa memiliki tanggung jawab dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM di Kabupaten Garut.
3: Tujuan dari program ini tidak lain tidak bukan adalah tadi, semata-mata ingin sekali membukakan perspektif teman-teman bahwa ruang aspirasi, ruang idealisme itu tidak bisa dibendung. Artinya bahwa kami berharap melalui program ini akan ada calon-calon pemimpin yang mampu menyuarakan atau mengartikulasikan idealisme itu dengan tetap kuat dan tetap terjaga.
1: Sementara, Ketua Pelaksana Kegiatan Muhammad Panjai Nurrohman menyampaikan kegiatan mendapat respons positif dari generasi muda di Kabupaten Garut. Berdasarkan data panitia, sekitar 200 peserta yang terdiri dari siswa SMA sederajat dan mahasiswa mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan antusias.
4: Kurang lebih 200 peserta yang terdiri dari siswa dan juga mahasiswa yang telah hadir dan mengikuti rangkaian acara dengan antusias. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya minat generasi muda untuk memahami peran legislasi kepemimpinan dan juga serta peran aktif dalam kehidupan demokrasi.
1: Panjai menambahkan dalam sekolah legislatif ini narasumber yang dihadirkan adalah Iman Air Rahman, fraksi Partai Golkar, Luki Syariah, fraksi PKB, serta pengurus KNPI Garut, Kang Oki Caresa.
0: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan. Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
5: Kilas Radio. Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.

Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayat Sudarajat, umur 50 tahun, alamat Kampung Legok Pesitan, Desa Pasilanggan, Kecamatan Jelas, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan lambung dan kaki selalu pegal-pegal setiap hari saya pergi ke kebun atau sawah. Di bulan Rajab sekarang saya sedang menjalankan puasa Rajab. Sesudah sahur saya minum Habutop 2 kapsul. Yang tadinya lambung saya suka kambuh, dan kalau puasa tidak kuat seharian, alhamdulillah setelah rutin minum Habutop, lambung saya sudah tidak kambuh lagi. Bahkan sampai sekarang saya masih puasa Rajab. Buat semuanya yang punya keluhan seperti saya, boleh dicoba langsung beli Habutop di agen terdekat. Habutop memang sudah terbukti. Terima kasih ya Allah, Habutopnya obat herbal, ramuan Arab yang paling top.

0: Ya.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA.
2: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
3: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
4: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
3: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
4: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

sehat dimanapun Anda berada. Manfaat teh hitam untuk kesehatan. Dikutip dari alodokter.com, teh hitam telah lama dikenal dengan khasiatnya yang baik untuk kesehatan. Salah satu manfaat teh hitam adalah mencegah penyakit jantung. Namun, ada banyak manfaat teh hitam lainnya yang juga bisa Anda dapatkan jika mengonsumsinya dengan benar. Teh hitam berasal dari daun Camellia sinensis, tanaman yang sama dengan teh hijau. Untuk membuat teh hitam, daun teh akan melalui proses pengeringan dan oksidasi hingga menghasilkan rasa yang kuat dan warna yang lebih gelap dibandingkan teh hijau. Selain rasa yang kuat, teh hitam juga mengandung kafein yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis teh lainnya. Teh hitam juga kaya akan antioksidan, sehingga dapat memberikan beragam manfaat untuk kesehatan. Kandungan nutrisi teh hitam. Di dalam seduhan 100 gram teh hitam, terkandung nutrisi sebagai berikut. 99,7 gram air, 1 kakal energi, 0,3 gram karbohidrat, 0,02 mg zat besi, 3 mg magnesium, 1 mg fosfor, 37 mg kalium, 20 mg kafein. Selain itu, teh hitam mengandung katekin, tiflavin, dan tirubigins yang termasuk dalam kelompok polifenol dan sumber antioksidan utama. Beragam manfaat teh hitam bagi kesehatan. Berkat kandungan nutrisinya, teh hitam memiliki banyak manfaat. Berikut ini adalah beberapa manfaat teh hitam bagi kesehatan yang telah kami rangkum dari alodokter.com. 1. Menjaga kesehatan jantung. Teh hitam mengandung antioksidan, yaitu flavonoid, yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung. Mengonsumsi teh hitam setidaknya 3 gelas per hari dapat meningkatkan jumlah antioksidan dalam tubuh, sehingga menurunkan resiko terjadinya penyakit jantung. 2. Mencegah obesitas. Konsumsi gula dan lemak berlebih dapat meningkatkan resiko obesitas. Teh hitam diketahui mengandung polifenol yang dapat menekan penyerapan lemak dan gula kompleks, sehingga dapat menghambat pertambahan berat badan. Namun, konsumsi teh hitam juga harus diimbangi dengan olahraga teratur guna mencegah obesitas. 3. Mengontrol diabetes. Teh hitam yang dikonsumsi tanpa tambahan gula sangat baik untuk kesehatan, terutama dalam mengontrol diabetes. Studi menunjukkan bahwa kandungan katekin dalam teh hitam terbukti mampu meningkatkan kadar insulin dalam tubuh. Selain itu, teh hitam juga dapat menurunkan kadar gula darah dalam tubuh. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Teh Moro dengan ekstrak teh hitam yang bisa

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berber Mukus, alamat Ciduduk, Lebak Lipung, Desa Imbanagara. Sebelumnya saya punya keluhan lambung dan sakit kepala pegal-pegal. Berobat sudah kemana-mana, sakitnya belum sembuh. Saya nyobain beli obat Habutop, itu obat herbal. Alhamdulillah, setelah saya beli obat Habutop ini, penyakit lambung saya alhamdulillah bisa sembuh dan tidak mengganggu pekerjaan saya. Dan saya beli lagi obat herbal ini untuk menjaga-jaga kesehatan saya. Kepada pendengar radio, siapa saja yang punya keluhan seperti saya, maka cobain aja beli Habutop obat herbal ini. Habutop obat herbal yang paling ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang. Tos sehat? Jaga geuning ayeuna mah. Teu sapertos ka pungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
0: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saranti euceuk. Anu masihan alamat di warang berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna. Saparantos ka Raja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Nya-nya atuh Akang, mantap nawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan Nyampak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin AB, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa. Nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, hayam boga katurunan, sepilis.

0: penyakit pasti aya obatna.
1: Jadi dia salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tarekat pengobatan penyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter, sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter, setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktek kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: data dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib. Alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik yang terkena penyakit kayak mbak saya, yakni

0: cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: Ruth, nanti kalau mau ke rumah Angga, beliin Ibu Otipus ya, di apotik.
1: Oke, Bu. Emang siapa yang sakit, Bu?
0: Itu, tetangga kita. Lagi sakit demam. Kasian. Otipus itu kan obat herbal yang bisa membantu menurunkan demam.
1: Oh, iya, Bu.
0: Nih, uangnya. Kembaliannya ambil aja ya buat jajan.
1: Asik. Makasih, Bu.
2: Otipus bisa membantu menurunkan demam dan baik untuk penyakit tipes. Tiap kapsul mengandung ekstra cacing tanah, daun pepaya, temulawak, dan ramuan herbal lainnya. Panas tifus, ya Otipus.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asik.

0: Ayah, kok makanannya gak dihabisin sih? Mubazir, jangan dibuang.
1: Aduh, ayah lagi gak nafsu buat makan, mah. Sama mama aja ya, habisinnya.
0: Ih, ayah, jangan gitu.
1: Ya, mau gimana lagi? Dipaksain juga udah gak mau, mah.
0: Kapan mau gemuknya? Kalau makan aja sedikit. Besok pagi beli multivitamin aja ya sama mama ke radio.
1: Multivitamin apa, mah? Jangan obat-obatan yang berbahaya loh.
0: Enggak ya, itu madu Vitapedia yang bisa membantu memperbaiki nafsu makan. Terbuat dari madu, sari kurma, temulawak, dan ramuan herbal lainnya.
2: Madu Vitapedia bisa membantu memperbaiki nafsu makan, menjaga kinerja sistem pencernaan, meningkatkan imunitas tubuh, membuat tidur lebih nyenyak, pemasok multivitamin alami, sumber energi untuk aktivitas, dan lain-lain. Madu Vitapedia sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015. Madu Vitapedia diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: produksi siaran LPS PR SSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PR SSNI di Jawa Barat.
1: Tapi hanya simulasi kayaknya nih si pihak tower ini, karena hanya menurunkan 4 truk. Tapi sampai saat ini tidak ada kelanjutan, Pak.
2: Wah, nge-scarem sepotong tuh. Muatan batu bara, bocor juga namanya itu sebelah.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai dalam sepekan, dua kapal tongkang muatan batu bara karam di pesisir selatan Jawa Barat. Kisru PCMB dan SPMB, Disdik Jabar dilaporkan ke Ombudsman. Viral dirujak netizen usai komentar pendemo MBG, Wakil DPRD Cirebon minta maaf. Saya, Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Hingga Rabu 17 Juni petang, Polres Pangandaran melalui Satpol Lairut mengamankan lokasi kapal tongkang bermuatan batu bara 80 ribu ton yang sengaja didamparkan di Pantai Sukaresik, Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran. Sebelumnya, diketahui viral video sebuah tongkang mengangkut batu bara bocor saat melintas di perairan selatan Kabupaten Pangandaran. Kondisi tongkang yang miring di perairan itu menjadi perhatian nelayan dan warga pesisir sejak Selasa 16 Juni.
4: Kasat Polairut Pangandaran AKP Anang Tri Sodikin mengatakan tongkang yang ditarik tugboat Titan 33 itu mengalami kerusakan lambung hingga air laut masuk ke badan kapal. Berdasarkan pemeriksaan, pintu lambung kanan tongkang rusak saat berlayar dari Palembang menuju Cilacap. Kerusakan membuat air laut masuk dan tongkang menjadi miring serta tidak stabil. Menurutnya, antisipasi hal itu, Kapten tugboat Titan 33 bersama awak kapal lalu mempertimbangkan opsi keselamatan. Seiring kondisi tongkang yang semakin beresiko dan bahan bakar yang menipis, diputuskan melakukan pendamparan terkendali di Pantai Sukaresik. Anang menegaskan, pihaknya selain lakukan pengawasan juga telah berkoordinasi dengan kapten kapal, agen pelayaran, perusahaan terkait, serta masyarakat setempat untuk menjaga status quo lokasi kejadian sambil menunggu evakuasi.
2: Wah, nge-scarem sepotong tuh. Muatan batu bara.
5: Saat ini sedang ada kapal tongkang tujuan ke Cilacap dari arah Palembang. Perahu kapalnya bersama Titan.
4: Untuk diketahui, sebanyak 10 awak kapal Titan termasuk kaptennya dilaporkan selamat. Hingga Rabu petang, situasi di lokasi terpantau aman dan kondusif. Pantai Sukaresik dipilih karena dinilai relatif aman dan minim aktivitas masyarakat saat proses pendamparan dilakukan.
3: Selain insiden kecelakaan laut di perairan Laut Pangandaran, sebelumnya juga terjadi di wilayah selatan Kabupaten Sukabumi, Minggu 14 Juni. Sebuah kapal tongkang pengangkut batu bara bernama Titan 70 dilaporkan karam di perairan Cibuni, Kecamatan Tegal Bulet.
6: Meski kapal dilaporkan tenggelam, seluruh awak kapal berhasil diselamatkan. Sebanyak 16 anak buah kapal bersama nahkoda dievakuasi dalam kondisi selamat oleh KM Dede Putra, kapal milik pengusaha perikanan asal Ujung Genteng, Kecamatan Ciracap. Peristiwa ini langsung menjadi perhatian masyarakat pesisir selatan Sukabumi, mengingat jalur perairan tersebut merupakan salah satu lintasan aktivitas pelayaran di Samudra Hindia yang dikenal memiliki karakter gelombang cukup dinamis. Kasat Polairut Polres Sukabumi AKP Dadi membenarkan adanya laporan kapal pengangkut batu bara yang karam di wilayah perairan Cibuni Tegal Bulet. Menurut Dadi, informasi pertama kali diterima dari pemilik KM Dede Putra yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian dan turut membantu proses penyelamatan para awak kapal. Dadi menjelaskan, seluruh awak kapal berhasil dievakuasi dan dibawa menuju pantai Ujung Genteng menggunakan KM Dede Putra. Tidak ada laporan korban jiwa maupun korban hilang dalam peristiwa tersebut.
7: Ada gangguan sehingga bersandar di perairan Cibuni. Informasi dari kapten kapal bahwa memang kapal itu sudah ada gangguan.
3: Puluhan warga desa Gorowong, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, mendatangi lokasi menara telekomunikasi, menyampaikan keluhan dan kekhawatiran kondisi tanah di sekitar menara yang longsor. Warga menilai hal itu dapat memicu kondisi yang membahayakan jika tidak segera ditangani.
8: Akibat kekhawatiran akan terjadinya longsor susulan, sedikitnya 5 kepala keluarga memilih mengungsi ke tempat yang dianggap lebih aman. Mereka khawatir kondisi tanah yang terus tergerus dapat memperburuk keadaan dan berdampak pada keberadaan menara telekomunikasi.
9: Kami takut, kami merasa resah.
8: Menindaklanjuti keluhan warga, pemerintah desa Gorowong melakukan peninjauan langsung ke lokasi longsor. Pemerintah desa menyatakan akan memanggil pihak pengelola menara telekomunikasi untuk meminta klarifikasi, serta mendorong langkah perbaikan dan penguatan struktur tanah di sekitar pondasi menara.
1: simulasi kayaknya nih si pihak tower ini, karena hanya menurunkan 4 truk. Tapi sampai saat ini tidak ada kelanjutan, Pak.
8: Warga berharap pihak pengelola menara segera melakukan penanganan dan mitigasi resiko secara menyeluruh. Langkah cepat dinilai penting untuk mencegah terjadinya dampak yang lebih besar, terutama menjelang musim penghujan yang diperkirakan dapat memperparah kondisi longsor di lokasi tersebut.
3: Terima kasih. Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, sejumlah orang tua siswa bersama pegiat pendidikan melaporkan Dinas Pendidikan Jawa Barat ke Ombudsman RI terkait kisruhnya pelaksanaan pemetaan calon murid baru atau PCMB dan sistem penerimaan murid baru atau SPMB Jawa Barat tahun 2026.
10: Laporan ini dilayangkan terkait sejumlah masalah yang mewarnai penerimaan murid baru, mulai dari pelaksanaan PCMB dan SPMB, lalu adanya gangguan aplikasi, proses pengaduan yang dinilai lamban, hingga membludaknya keluhan masyarakat yang datang langsung ke kantor Disdik Jabar. Usai menyampaikan laporannya, di hadapan sejumlah awak media, Ketua Persatuan Purna Bakti Pendidik Indonesia atau P3I Jawa Barat, Iwan Hermawan menilai, terdapat indikasi maladministrasi dalam penyelenggaraan layanan pendidikan tersebut.
11: Ya, kami melihat ada indikasi pelanggaran maladministrasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Jawa Barat. Salah satu diantaranya ada pelayanan yang buruk terhadap masyarakat yang mengakibatkan kerugian besar, baik tenaga, biaya, dan pikiran di masyarakat. Contohnya, ada yang disebut dengan pelayanan buruk digital. Sistem yang sering error, aplikasi yang membuat keresahan, waktunya pengumuman tidak ada, itu yang dimaksud pelayanan buruk.
10: Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Purwanto akhirnya angkat bicara terkait Dinas Pendidikan Jawa Barat dilaporkan ke Ombudsman RI terkait dugaan maladministrasi dalam pelaksanaan pemetaan calon murid baru atau PCMB dan sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026. Menurutnya, pengaduan kepada Ombudsman merupakan hak masyarakat yang dijamin dalam sistem hukum. Dengan tegas, Purwanto mengatakan Dinas Pendidikan Jawa Barat tidak akan menghindari proses yang dilakukan oleh Ombudsman, dan jika diperlukan klarifikasi maupun pemeriksaan lebih lanjut, pihaknya siap memberikan penjelasan sesuai ketentuan yang berlaku.
12: Iya, kita persilahkan tentu sebagai ini, kita persilahkan kepada Tuhan, kita ngikut.
3: Komentar negatif hingga menjurus pada penghinaan fisik atau body shaming yang dilontarkan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon terhadap emak-emak pendemo MBG menuai sorotan publik, bahkan dirujak netizen. Usai komentarnya viral dan banyak dibagikan di laman media sosial, politisi Partai Gerindra itu mengaku spontan dan meminta maaf karena telah membuat gaduh media sosial terkait komentar pedasnya.
13: Ibu ini menjadi sorotan saat aksi unjuk rasa ribuan mahasiswa di kota Cirebon Senin sore lalu. Ia mendukung aksi mahasiswa yang salah satu tuntutannya adalah menghentikan program makan bergizi gratis. Sejumlah media pun mengangkat suara hati ibu-ibu tersebut dan mendapat tanggapan dari warganet. Salah satu komentar berbunyi, "Lagian, siapa yang mau kasih lo makan? Udah gembrot." Komentar itu muncul dari akun Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Nana Kencanawati, pada sebuah postingan emak-emak pendemo tolak MBG yang terjadi pada Senin kemarin. Komentar yang dianggap menghina fisik atau body shaming tersebut menuai sorotan publik. Politisi Partai Gerindra itu dinilai melukai hati masyarakat terkait komentarnya yang dianggap tidak tepat sebagai seorang pejabat publik. Komentar Wakil Ketua DPRD Fraksi Gerindra tersebut menjadi bulan-bulanan netizen. Ia dianggap tidak memberi contoh yang baik terhadap demokrasi, khususnya kepada massa yang menyampaikan aspirasi. Terlebih, mama yang diketahui bernama Denok tersebut berorasi dan menyuarakan penolakan terhadap MBG bersama ratusan mahasiswa di kantor DPRD Kota Cirebon. Di tengah gelombang kecaman, Nana Kencanawati akhirnya menyampaikan permohonan maaf melalui media sosial pribadinya secara terbuka. Ia mengaku spontan menulis komentar tersebut hingga memicu ketersinggungan di tengah masyarakat, khususnya netizen yang mengomentari postingan orasi Emak Denok. Ia memastikan komentar tersebut merupakan inisiatif pribadi dan bukan mengatasnamakan Partai Gerindra maupun lembaga DPRD Kabupaten Cirebon.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya secara pribadi tidak mengatasnamakan partai maupun lembaga DPRD. Memohon maaf kepada khususnya Ibu Enok.
13: Setelah permintaan maaf itu disampaikan, kolom komentar akun media sosial Nana ditutup dan akunnya diubah menjadi mode private. Meski demikian, tangkapan layar komentar tersebut terlanjur menyebar luas dan masih menjadi perbincangan warganet hingga kini.
3: Sekolah Rakyat di Kabupaten Bekasi akan segera memulai kegiatan belajar mengajar tahun ajaran 2026 pada akhir Juni. Berlokasi di Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, sekolah ini juga akan menampung siswa Kabupaten Bekasi dari Sekolah Rakyat Rintisan yang sebelumnya beroperasi di Kota Bekasi.
15: Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Saiful Huda mengapresiasi kesediaan Kabupaten Bekasi untuk penyediaan lahan dan pembangunan sekolah ini. Ia menilai proses pembangunan menunjukkan hasil yang positif. Meski waktu pelaksanaan relatif terbatas, ia menegaskan kualitas pembangunan harus tetap menjadi prioritas utama. Sekolah rakyat di Kabupaten Bekasi yang dinamakan Sekolah Rakyat Provinsi Jawa Barat ini akan membuka 9 rombongan belajar yang terdiri dari 3 rombel SD, 3 rombel SMP, dan 3 rombel SMA. Masing-masing rombel akan diisi 30 siswa. Sehingga total siswa Sekolah Rakyat Bekasi tahun ini berjumlah 270 orang. Kemudian akan ada penambahan sebanyak 44 siswa yang sebelumnya telah mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat Rintisan Kota Bekasi.
16: Capaian sudah 83% pembangunan sekolah rakyat di Bekasi ini. Kita ingin karena keterbatasan waktu secara kualitas, kita ingin ini tidak ada penurunan.
3: Industri radio di Jawa Barat terus berbenah mengikuti perkembangan teknologi dan perubahan perilaku masyarakat. Tidak lagi hanya mengandalkan siaran melalui frekuensi udara, radio kini didorong untuk menjadi bagian dari ekosistem digital yang terintegrasi dengan platform online, media sosial, hingga pemanfaatan data audiens secara terukur. Inilah yang menjadi salah satu fokus pembahasan dalam Sidang Paripurna Daerah atau SPD Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI Jawa Barat, yang digelar Kamis 18 Juni 2026, Aula Radio Maestro Kota Bandung. Ketua PD PRSSNI Jawa Barat Yusuf Siregar mengatakan transformasi digital menjadi langkah penting agar industri radio tetap relevan dan mampu menjawab tantangan zaman. Yusuf menambahkan PRSSNI Jawa Barat saat ini terus mendorong penerapan konsep radio ekosistem. Melalui konsep itu, kekuatan radio terestrial, platform digital, dan media sosial diintegrasikan dalam satu sistem yang saling mendukung. Menurutnya, siaran radio tetap menjadi kekuatan utama dalam menjangkau masyarakat luas, sementara platform digital membuka ruang interaksi yang lebih aktif dengan pendengar. Di sisi lain, media sosial berfungsi memperluas distribusi konten agar dapat menjangkau audiens yang lebih beragam.
17: Pengurus daerah Jawa Barat saat ini terus mendorong radio anggota untuk tidak lagi sekadar mengandalkan siaran melalui frekuensi. Radio kini bergerak menuju ekosistem digital yang mengintegrasikan siaran terestrial, platform online, media sosial, hingga pemanfaatan data audiens secara terukur. Arah transformasi tersebut yang menjadi fokus utama dalam Sidang Paripurna Daerah kali ini.
3: Melalui Sidang Paripurna Daerah, PRSSNI Jawa Barat berharap kepengurusan yang baru mampu melanjutkan berbagai program strategis yang telah dirintis sebelumnya. Transformasi digital yang berkelanjutan diharapkan dapat memperkuat daya saing radio, sekaligus menjaga keberlangsungan industri penyiaran di tengah era konvergensi media yang terus berkembang.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: Edi.
1: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
0: Di Kampung Surabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
0: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi saya.
1: Bapak terus mengkonsumsi ya, sampai sekarang sudah habis berapa botol, Pak?
0: Terus mengkonsumsi, sampai sekarang udah habis 4 botol.
1: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya?
0: Iya.
1: Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
0: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Top, top, top.
1: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611 Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Ayo Dengar Radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asoy.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum, saya Mama Neng dari Tegalwangi. Saya punya keluhan sakit lambung dan setelah saya mendengar iklan di radio ada Habutop dan saya beli. Setelah saya mengkonsumsi secara teratur, alhamdulillah lambung saya sedikit demi sedikit sudah berkurang rasa nyerinya. Buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silakan untuk mencoba konsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi nyetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

Ya, assalamualaikum, sore semuanya, Mita Eci, pecinta lagu-lagu dangdut. Terima kasih masih di Eci 102,1 FM dari Jalan Tentara Pelajar, belakang nomor 50, Seniwatan, Kota Banjar. Ya, sore ini hari Kamis 18 Juni 2026. Ya, sambil nunggu acara talk show nanti jam 3 bersama Kantor Imigrasi Tasikmalaya ya. Ada lagu-lagu dangdut sampai jam 3 ya, bisa request di 081-313-458-622. Dan biasa tentunya jangan lupa minta aja produk denaturnya, ada Habatop, Habutop, terus ada apa lagi, ada Pitama, ada Sultana, ada Teh Moro, ada cacing otipus, madu anak Pitapedia ya. Ya silakan bisa dibeli di Sudi Eca atau di agen-agen, atau juga bisa pesan lewat WA ya.

0: Itu tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana. Ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: Iya, minta aja sambil nunggu acara talk show nanti jam 3 sore ya, bersama Kantor Imigrasi Tasikmalaya. Ditemani lagu-lagu dangdut dan bisa ikutan mungkin sambil tiduran ya, bisa lewat WA 081-313-458-622 ya. Baik, ada siapa daftar? Oh, ada bunda Niken hadir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asa aneh jam segini tidak mau tidur ini. Iya, terima kasih sudah hadir. Terus ada Ulu Isi Binangkit, masih di Panyairan, Isi Binangkit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sore, moga sehat selalu. Lagunya dukung apa ini, dukung pengganda uang apa? Dukung aja, terima kasih. Iya, sama-sama. Sok lagunya Iksan di Kawali yang dikoploin Iksan ya. Kan lagu lawasma tadi ya, jam 9. Sambil nunggu apa? Iya, nunggu talk show nanti. Lagunya dari Ina Sintia, terima kasih. Dikoploin Iksan lagunya ya. Terus Aganis juga lagi di mana? Mama Depina juga sore, terus Kang Darsa TDP, ada Arsel di Binangun, siapa lagi? Teleo, Mas DME, Mama Oci, Mama Nelly sore, ya buatin anggrek kamu, Bunda Mawar, ini Mei Mei, Bu Suryani, Teh Hendra, Pak Edi Sinang Laut, Mama AA, Teh Imas, Mama Ati Sinjai, Harry, ya terus Mama Reski, Bunda Rati, Mama Wulan, Kang Rudi di Dobo, terus Kang Tarso, Virus Taylor, Kang Aco Grosir di Sukamaju, Pak Marican ya. Iya, sekali lagi nanti jam 3 sore ada acara talk show bersama Kantor Imigrasi Tasikmalaya, dipandu sama Teh Lista nanti ya. Iya, terima kasih Bunda Niken, buat siapa, istri Binangkit di Panyairan, buat Iksan diganti lagunya sok, Iksan mumpung masih banyak waktu ya.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra. Di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

0: Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA.
2: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmawan. Alamat saya Leksana RT2 RW3 Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara. Keluhan saya sakit di tengkuk atau leher bagian belakang, terasa berat buat aktivitas. Setelah saya tahu minyak herbal Sultana dari teman saat itu, saya langsung beli di apotek. Saya olesin dan saya bawa tidur 10 menitan dan alhamdulillah manjur. Buat teman-teman saudara yang memiliki keluhan sama dengan saya atau keluhan lain kayak gatal-gatal atau kesleo dan lain-lain, disultanain aja, dijamin manjur. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen.

Ya, sudah jam berapa sekarang? Jam berapa lebih 30 menit ya. Masih dengan lagu-lagu dangdut Mira Eca. Sampai dengan acara talk show nanti jam 3 sore ya, bersama Kantor Imigrasi Tasikmalaya, nanti dipandu sama Telista ya. Ya, bisa ikutan di 081313458622. Dan jangan lupa produk denaturnya Mira Eca, diantaranya ada Habatop, Habotop ya, ini obat herbal yang aman dikonsumsi tiap hari ya, karena tidak ada efek samping ya, tidak mengandung bahan kimia ya, 100% bahan alami. Habatop bisa untuk obat darah tinggi, terus stroke, jantung ya, mah, liver, sakit lambung, asam urat dan lain-lain. Atau bisa juga untuk menjaga stamina, memulihkan stamina ya. Ya, sore juga buat siapa? Pak Yoyo ya, di Ciloa RT berapa, Pak? RT2 ya. RT2 Ciloa, RT2 Tambak Sari. Terus juga buat siapa lagi? Pak Kosim di Batu Lawang, dekat Gedang Saos Pak Haji Ucu ya, penggemar acara Wayang Golek. Wayang Golek hadir lagi besok ya, malam Sabtu sama malam Rabu. Acara Wayang Golek di Aceh 2 kali seminggu ya. Terus di Primbon RCA ini ada siapa lagi ya? Ada Bunda Mawar, Teh Reni, Mei-Mei, Ibu Suryani juga di Jalan Ambulu, Ciparakan. Bapak Iwa di sana, Pak Iin juga mertuanya itu, Kang Joeng ya. Teh Hendra juga mertuanya, Pak Edi, Sinang Laut, Mama A'a. Terus di bawahnya ada Bunda Rati, Mama Wulan ya. Oke, pokoknya semuanya.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Bulus Pesantren. Sebelumnya, saya sering banget badannya pegal-pegal, kepala pusing-pusing setelah beraktivitas. Tapi setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian, terima kasih.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmawan. Alamat saya Leksana RT2 RW3 Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara. Keluhan saya sakit di tengkuk atau leher bagian belakang, terasa berat buat aktivitas. Setelah saya tahu minyak herbal Sultana dari teman saat itu, saya langsung beli di apotek. Saya olesin dan saya bawa tidur 10 menitan dan alhamdulillah manjur. Buat teman-teman saudara yang memiliki keluhan sama dengan saya atau keluhan lain kayak gatal-gatal atau kesleo dan lain-lain, disultanain aja, dijamin manjur. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna.

0: dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Jahro, alamat Pangbatan RT3 RW7. Saya mau bercerita, anak saya yang bernama Fahrezan punya keluhan di mata. Matanya merah berlendir karena kebiasaan main HP. Saya ditawarin Vitama sama Mamah Nazhan dari iklan radio. Akhirnya saya mencoba beli Vitama. Setelah 2 bulan konsumsi, alhamdulillah anak saya sembuh, matanya tidak berlendir lagi. Buat pendengar yang punya keluhan mata seperti anak saya, silahkan membeli Vitama yang membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

Iya, Mita Ecia, lagu-lagu dan cukup sampai di sini. Dan sebenarnya lagi nanti ada talk show bersama Kantor Imigrasi Tasikmalaya ya. Dipandu sama Telisa. Terima kasih kebersamaannya Mita Ecia. Oke, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mitra STRCA. Senang sekali sore hari ini kita dapat jumpa kembali tentunya di acara spesial kita Tokso RCA. Dan kali ini saya bilang istimewa karena kita akan berbincang-bincang tentang sesuatu yang sangat penting. Dan tentunya di bincang siang kita hari ini ada ya, ngobrol paspor semua yang perlu Mitra tahu. Nah, tentunya penasaran, yang pasti bersama Kantor Imigrasi Kelas 1 Non TPI Tasikmalaya. Saat ini telah hadir di tengah-tengah kita dua narasumber yang akan menjelaskan apa itu paspor, bagaimana cara membuatnya, dan segala hal tentang paspor ya. Dan yang pertama ada Bapak Nugraha Edison Panjaitan. Selamat sore Pak.
1: Selamat sore.
0: Sebagai kepala subseksi verifikasi dan adjudikasi dokumen perjalanan. Iya. Yang satu lagi boleh. Dan narasumber yang kedua Bapak Didan Farelvi Alfredo Santosa sebagai analis keimigrasian ahli pertama. Selamat sore Pak.
2: Halo, selamat sore.
0: Iya. Nah, kedua narasumber ini akan menjelaskan secara tuntas semua yang perlu Mitra tahu tentang paspor. Judulnya aja ngobrol paspor ya Pak ya.
2: Betul.
0: Dan tentunya di 102.1 RCFM FM ini kita live streaming. Terus juga buat Mitra yang penasaran, ingin bertanya langsung tentang itu apa paspor, Mitra bisa kirim WA-nya ke 081-313-458-622. Dan sepertinya kita langsung saja Pak ya. Soalnya ini kita udah tunggu-tunggu nih buat Mitra Eca, dari kemarin kita udah diinfokan kita akan bincang-bincang tentang paspor. Nah, sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan paspor itu, Pak? Oke, silakan mungkin Pak Didan ya yang bisa menjelaskan apa sih sebetulnya paspor itu, Pak.
2: Ya, jadi untuk menurut Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011 sendiri, paspor itu merupakan dokumen negara yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu. Seperti itu. Jadi dokumen negara yang bisa digunakan oleh warga negara Indonesia untuk berpergian ke luar negeri.
0: Jadi apakah paspor itu termasuk dokumen pribadi atau bagaimana sifatnya ini untuk paspor itu sendiri, Pak?
2: Secara undang-undang ya, paspor itu disebut dokumen negara. Memang kita pegang di situ ada identitas kita, ada nama kita, foto kita, tempat tanggal lahir. Tetapi sesungguhnya paspor itu adalah dokumen negara yang mana harus dijaga dan tidak boleh rusak, apalagi hilang. Karena ketika dokumen tersebut hilang atau rusak, ada dendanya.
0: Ada sanksi.
2: Ada sanksinya dan dendanya, iya, okay. Betul.
0: Kita udah mengetahui apa yang dimaksud dengan paspor. Dan untuk jenis atau tipe paspor yang saat ini berlaku itu apa saja, Pak?
2: Kalau untuk paspor sendiri, bisa dikatakan yang berlaku hingga saat ini itu ada tiga. Yaitu paspor dinas yang sampulnya itu warna biru tua. Dan paspor diplomatik, yaitu warna hitam sampulnya. Kedua paspor ini dikeluarkannya oleh Kemenlu, Kementerian Luar Negeri. Nah, yang dikeluarkan oleh kita sendiri, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya imigrasi, itu yaitu warna hijau. Nah, dan untuk
0: atau
2: saat ini
0: bisa disebut untuk umum ya Pak ya?
2: Betul,
0: ya,
2: betul. Untuk seluruh warga negara Indonesia. Kan kalau paspor diplomatik dan paspor dinas itu kan untuk berpergian dalam rangka itu hubungan diplomatik ataupun kedinasan. Nah, untuk warga negara Indonesia sendiri yaitu sampulnya berwarna hijau yang dikeluarkan juga oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non TPI Tasikmalaya.
0: Oke. Dan kita udah tahu ini di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber dari Kantor Imigrasi Kelas 1 Non TPI Tasikmalaya. Nah, ini mencakup daerah mana saja Pak untuk Kantor Imigrasi Kelas 1 Non TPI Tasikmalaya ini, Pak?
2: Nah, untuk wilayah kerja dari Kantor Imigrasi Kelas 1 Non TPI Tasikmalaya, atau nanti saya bisa sebutnya Imigrasi Tasikmalaya saja ya, biar nggak terlalu panjang, ya, biar
0: Imigrasi
2: terlalu
0: Tasikmalaya, iya.
2: Betul, itu ada beberapa wilayah kerja yang meliputi tentunya Kota Tasik sendiri dan Kabupaten Tasikmalaya, yaitu selanjutnya ada Kabupaten Ciamis, Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran, yang mana berarti ada 5 ya, 5 daerah.
0: Periangan Timur mungkin.
2: Periangan Timur, betul. Sebelumnya memang ada Kota Garut dan Kabupaten Garut. Tetapi sekarang kita ada pemekaran sendiri, yaitu ada Imigrasi Garut sekarang.
0: Oh, jadi di luar Kabupaten Garut ya,
2: betul,
0: Pak?
2: Betul.
0: Jadi meliputi Kota Garut, Kabupaten Tasikmalaya.
2: Kota Garut sekarang sudah dari Imigrasi Garut, betul.
0: Tasikmalaya, Kota Tasik, Kabupaten betul. Ciamis, betul. Kota Banjar, dan Kabupaten Pangandaran. Iya. Oke. Untuk wilayah-wilayah tadi yang mencakup atau meliputi daerah dari kantor imigrasi Tasikmalaya ini, apakah untuk kantor imigrasi tersebut melayani pemohon untuk pembuatan paspor dari luar wilayah atau khusus untuk wilayah wilayah yang sudah disebutkan tadi, Pak?
2: Nah, untuk pelayanannya sendiri itu tidak sesuai domisili. Jadi yang mana KTP luar dari yang daerah yang saya sebutkan tadi, itu bisa mendaftarkan diri juga, bisa bermohon kepada kantor imigrasi Tasikmalaya itu untuk membuat paspor. Jadi tidak terpaku oleh domisili. Jadi untuk seluruh warga negara Indonesia itu bisa membuat paspor di mana saja, asalkan dokumen yang dimiliki untuk persyaratan itu lengkap dan tujuannya jelas, itu bisa dilayani di mana saja.
0: Jadi untuk nasional ya, Pak?
2: Betul, tidak, betul.
0: Untuk, tidak hanya untuk di domisili saja.
2: Betul, tidak spesifik domisili aja.
0: Oke. Nah, sekarang ke yang ini kayaknya penting banget nih. Bagaimana nih caranya untuk permohonan paspor ini? Nah, sebelumnya oke. Kayaknya kita cut dulu ya sebelum Mitra RCA menyimak bagaimana nih cara pembuatan paspor ini ya. Mungkin Mitra RCA juga ingin tahu, ini ada yang bingung, ini pingin bikin paspor, ada yang pingin ke luar negeri ya, Pak,
2: betul,
0: ya. Khususnya untuk ke luar negeri ini paspor ini ya, Pak, ya. Dokumen yang sangat penting untuk melakukan
2: perjalanan
0: ke luar negeri. Betul. Oke, Mitra, masih di 102.1 RCFM. Sebelum kita simak untuk info berikutnya, kita konsen dulu dengan yang satu ini.
1: 102.1 RCFM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asoy.
2: Baik Mitra STRCA, masih di 102.1 RCA FM dan masih tentang ngobrol paspor, semua yang perlu Mitra tahu. Dan masih bersama kantor imigrasi kelas 1 non TPI Tasikmalaya. Dan ada Bapak Nugraha Edison Panjaitan, juga Bapak Didan yang akan menjelaskan tentunya tentang seputar paspor ini. Tadi setelah kita simak juga apa yang dimaksud paspor, terus juga apa apakah paspor termasuk dokumen pribadi atau bagaimana sifatnya, dan kita sudah mengetahuinya. Dan tadi telah saya sampaikan juga pertanyaannya ya Pak, bagaimana cara mengajukan permohonan pembuatan paspor ini Pak? Pak Nugraha, Pak Didan.
3: Ya, baik, untuk masyarakat yang ingin mengetahui bagaimana cara mengajukan permohonan paspor, kalau untuk di imigrasi sendiri itu ada 3 cara ya. Yang pertama itu melalui aplikasi M-Paspor itu sendiri, yang tersedia di App Store dan Play Store. Yang kedua itu layanan percepatan. Dan yang ketiga ialah layanan untuk ramaham, untuk lansia dan juga balita. Seperti itu Ibu.
2: Mungkin bisa dijelaskan Pak untuk M-Paspor, terus juga percepatan dan M-HAM ya.
3: Keramahan.
2: Ya. Ya.
3: Baik, untuk yang melalui aplikasi M-Paspor. Untuk aplikasinya sendiri tersedia di App Store untuk pengguna iOS dan juga Play Store bagi pengguna Android. Untuk penggunaannya sendiri, yang pertama bagi masyarakat yang belum melakukan pendaftaran akun, bisa melakukan pendaftaran akun terlebih dahulu dengan mendaftarkan email dan memasukkan nomor sesuai dengan data kependudukan, yakni data KTP,
2: NIK.
3: Betul sekali Bu. Selanjutnya apabila akun sudah berhasil dibuat, maka pemohon bisa langsung memilih jadwal kedatangannya. Tentunya sebelum menentukan jadwal kedatangan, pemohon harus mengupload terlebih dahulu persyaratan-persyaratan paspor. Saya akan berikan gambaran sedikit untuk persyaratan paspor sendiri itu. Untuk paspor baru, KTP, KK, akta kelahiran, buku nikah, atau ijazah SD sampai SMA, ataupun surat baptis. Salah satu saja. Tidak perlu semuanya. Selanjutnya apabila kuota masih tersedia, maka di aplikasi akan tertera warna hijau. Namun apabila kuota ternyata sudah penuh, maka akan berwarna merah. Seperti itu Ibu. Untuk yang percepatan sendiri, ini kita khususkan atau prioritaskan kepada masyarakat yang memiliki kebutuhan mendesak atau
2: misalnya
3: urgent.
2: Apa?
3: Misalnya harus melakukan perobatan ke luar negeri. Sudah ada jadwal operasi atau mungkin ada kegiatan kekeluargaan yang harus segera diurus di luar negeri.
2: Yang sifatnya urgent aja ya.
3: Betul
2: Pak
3: sekali,
2: ya, untuk percepatan itu.
3: Nah, untuk fasilitas percepatan ini kita memberikan pelayanan yang lebih ekstra. Di mana untuk permohonan percepatan, maka paspornya akan selesai di hari yang sama. Seperti itu. Misalnya pemohonnya datang di pagi hari, maka siang harinya paspornya
2: jadi
3: sudah selesai.
2: Jadi langsung ke kantor imigrasi.
3: Betul,
2: ya Pak.
3: Tidak perlu langsung datang
2: M-Paspor.
3: Saja. Tidak perlu. Ini langsung datang saja. Hanya saja ada biaya tambahan di luar dari biaya PNBP. Untuk saat ini PNBP paspor itu 5 tahun itu 650, 10 tahun 950. Apabila ingin menggunakan biaya percepatan, maka ada biaya tambahan senilai 1 juta rupiah. Semuanya langsung dibayarkan ke PNBP, kas negara.
2: Dan satu lagi Pak, yang ramaham.
3: Untuk ramaham ini kita memberikan pelayanan bagi masyarakat yang sudah berusia lansia. Dimana dimulai dari umur 60 tahun ke atas. Dan juga balita 5 tahun ke bawah. Jadi tidak perlu daftar M-Paspor, silahkan datang saja ke kantor imigrasi.
2: Jadi ternyata ada tiga cara atau apa disebutnya ya Pak? Tiga metode untuk pembuatan paspor. Tadi yang pertama lewat M-Paspor, kemudian percepatan, dan satu lagi
3: ramaham.
2: Jadi silahkan pilih-pilih saja ya.
3: Sesuaikan dengan kebutuhan.
2: Oke. Tapi maafin Pak, untuk yang percepatan apakah bisa semua orang mendapatkannya? Misalnya karena bukan hal dalam tanda kutip urgent itu ya Pak.
3: Kalau untuk saat ini kita hanya fokuskan kepada yang urgent, karena mengingatkan untuk percepatan itu harus selesai di hari yang sama. Takutnya apabila kita buka secara keseluruhan, tidak keburu petugasnya melakukan pencetakan paspor itu. Tidak ingin kami.
2: Misalnya pingin jalur cepat aja lah gitu, Pak. Mau keluar lagi pingin jalur cepat, percepatan aja. Apakah bisa?
3: Kalau untuk saat ini kita berfokus kepada yang memiliki urgensi khusus.
2: Urgensi khusus, ya. Oke. Okay. Masih bisa di ini ya, Pak, untuk hal percepatan khusus yang urgent aja ya, Pak.
3: Betul,
2: ya?
3: Ibu.
2: Oke. Okay. Dan untuk oke, okay. Kita konsen dulu dengan yang satu ini ya, Pak.

0: dan peliharalah sunatmu sekel atau sunat asyara. Berdirilah untuk Allah dalam sunatmu dengan khusyuk. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 238 dan 239.
1: Seratus RCA FM Banjar, radionya Kota Banjar.
2: Asor. Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT3, RW2, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Ya, masih di bincang kita untuk sore hari ini masih tentang ngobrol paspor bersama Kantor Imigrasi Tasikmalaya. Dan tadi sudah kita tahu ada 3 metode untuk pembuatan paspor. Nah, Pak, tentang M-paspor sendiri, Pak, untuk kuota M-paspor ini ada kuota enggak sih, Pak?
1: Untuk kuotanya kita memberikan kuota sebanyak 100 per harinya kepada masyarakat. Betul.
0: Jadi kalau dihitung-hitung selama 1 bulan hampir,
1: kalau 20 hari kerja berarti
0: 20 hari kerja ya. Oke, 20 hari kerja ya. Ini sistemnya bagaimana, Pak, untuk kuota 100 hari ini? Apakah misalnya salah seorang masyarakat ataupun kita yang ingin membuat paspor ya, mendaftar di M-paspor, kemudian kuotanya habis, kita harus menunggu kapan lagi, Pak, untuk menunggu kuota itu?
1: Untuk pembukaannya kita dibuka setiap akhir bulan untuk bulan berikutnya. Jadi langsung kita buka masyarakat, dibebaskan untuk memilih tanggal berapa untuk proses kedatangan.
0: Jadi pas akhir bulan itu kita harus siap-siap ya untuk membuka aplikasi M-paspor untuk mengetahui apakah kita masuk di daftar, kita mendaftar di sana dulu ya, Pak.
1: Betul.
0: Terus jadi, kita mengetahui apakah kita masuk ke kuota atau enggak gitu.
1: Siap, nanti kalau untuk di kita sendiri dari media sosial kita sudah melakukan penyebaran informasi apabila kuota telah dibuka, jadi masyarakat dapat info. Jadi masyarakat bisa langsung melakukan pendaftarannya melalui aplikasi M-Paspor.
0: Yang pasti itu 100 orang untuk satu hari ya.
1: Betul,
0: Pak,
1: sekali
0: kuotanya.
1: Ya.
0: Oke. Kalau kuota habis, kita harus menunggu bulan depan lagi.
1: Betul, Ibu.
0: Aduh. Makanya bisa gunakan percepatan ya, Pak, yang
1: urgent
0: itu.
1: Betul sekali. Ya.
0: Oke, Pak. Dan tadi kita udah mengetahui juga apa saja syarat-syarat untuk membuat paspor ya, Pak. Nah, untuk paspor yang mungkin ada yang udah membuat paspor sementara hilang atau rusak, itu bagaimana, Pak? Metodenya bagaimana? Apakah sama dengan pembuatan yang baru atau bagaimana, Pak?
1: Untuk proses pembuatan paspor rusak dan hilang, ini metodenya cukup langsung datang saja ke kantor.
0: Tidak perlu antri.
1: Betul, tidak perlu melakukan M-paspor. Pendaftaran melalui aplikasi M-paspor. Namun ada hal yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu. Untuk permohonan paspor hilang, wajib melampirkan surat kehilangan dari kepolisian. Serta persyaratannya dimulai lagi dari persyaratan paspor baru.
0: Dari awal lagi.
1: Betul sekali. Dari KTP, kartu keluarga, ijazah, akta nikah, akta lahir, bisa dilampirkan semuanya. Bawa seluruh dokumen aslinya serta surat kehilangannya, langsung datang ke customer service kantor imigrasi kami.
0: Untuk biayanya sendiri, Pak, untuk pembuatan paspor baru ya, pengganti paspor lama atau paspor rusak, itu bagaimana, Pak?
1: Siap. Untuk penggantian paspor rusak akan dikenakan denda sebesar 500.000
0: yang rusak.
1: Betul
0: itu
1: sekali. Ditambahkan biaya PNBP. Lalu kemudian untuk paspor hilang, dendanya sebesar 1 juta rupiah, ditambahkan lagi dengan PNBP-nya. Maka dari itu, untuk seluruh masyarakat yang sudah memiliki paspor, tolong paspornya dijaga baik-baik. Karena seperti pada awalnya sudah dibilang oleh Pak Didan, bahwa sebenarnya paspor ini ialah dokumen negara
0: yang ya
1: diberikan sementara kepada masyarakat sebagai data atau pegangan untuk menunjukkan keterangan dirinya di luar negeri. Jadi kalau ada kerusakan ataupun hilang, maka akan ada denda yang diberikan kepada masyarakat. Hilang rusak ada denda, apalagi kalau sampai menyalahgunakan paspor, itu akan ada akibat hukumnya.
0: Nah, untuk penyalahgunaan paspor nih, Pak, bagaimana nih? Termasuk tindak pidana termasuknya, Pak, ya?
1: Betul.
0: Terus
1: sekali.
0: Hukumannya bagaimana nih?
1: Kalau itu ranahnya di APH ya, aparat penegak hukum. Bisa dilihat dulu dia di kategori mana. Yang paling viral saat ini yakni TPPO. Banyaknya yang bekerja secara non-prosedural ke luar negeri. Jadi nanti mungkin APH akan melakukan klasifikasi terlebih dahulu apakah masyarakat yang terlibat di TPPO ini korban atau pelaku. Seperti itu. Untuk kelanjutannya itu di aparat penegak hukum.
0: Iya. Oke, silakan Mitra Sejahtera, buat yang mau tanya-tanya langsung bisa telepon ke 0265741573 atau WA ke 0813134586622. Tadi telah kita simak bagaimana cara pembuatan paspor baru. Ini yang ingin saya tanyakan juga untuk yang di bawah umur yang belum punya KTP. Ini bagaimana nih, Pak, yang belum punya KTP?
2: Ya, untuk persyaratan anak di bawah umur, yaitu di bawah 17 tahun ya, yang tentunya belum memiliki KTP, itu masih ditanggung atau didampingi oleh orang tua, wajib. Itu ketika kedatangan wajib didampingi oleh orang tua, dan untuk persyaratannya sendiri yaitu meliputi KTP kedua orang tua, KK, lalu akte kelahiran dari anak itu, akta atau buku nikah dari kedua orang tua, lalu jika ada fotokopi paspor ayah dan ibu. Dan untuk penggantiannya sendiri tinggal ditambahkan saja paspor lamanya.
0: Kalau tidak punya akta kelahiran, Pak, bagaimana nih?
2: Nah, betul. Nah, untuk masyarakat yang mungkin ya, saya juga beberapa case sempat menemukan ada yang belum memiliki akta kelahiran. Itu harus diurus dulu di Dukcapil, karena sesungguhnya akta kelahiran itu adalah dokumen dasar, dokumen awal pertama kali ketika kita lahir, itulah dokumen yang keluar. Dan nantinya akan menjurus mungkin nanti kita sekolah akan mendapatkan ijazah, karena sesungguhnya kan yang saya tahu ijazah itu kan diambilnya dari akte datanya. Nanti akan menjurus mungkin nanti kita sampai KTP, lalu sampai membuat buku nikah, itu harus diurus dulu akte lahirnya.
0: Oke, jadi yang pasti akte lahir harus ya, Pak, wajib.
2: Betul, wajib.
0: Oke. Ini ada pertanyaan nih, Pak, dari Bapak Indra. Oke. Kapan sebaiknya saya memperbarui paspor sebelum berlakunya habis?
2: Nah, untuk memperpanjang ya istilahnya ya, atau ya, dari istilah kita penggantian paspor, okay, itu tidak harus ketika masa berlakunya ingin habis, tidak harus diperpanjang, tidak wajib. Karena paspor itu pada dasarnya digunakan pada saat ingin keluar negeri. Jadi,
0: tidak seperti STNK ya, Pak?
2: Betul, tidak seperti SIM yang wajib. Karena SIM juga kan digunakan setiap hari ketika kita berkendara, ketika naik motor, mobil, itu kan wajib hukumnya kita punya SIM. Nah, kalau paspor kan kita tidak selalu keluar negeri. Mungkin ada beberapa orang yang sering keluar negeri, entah itu kunjungan bisnis atau wisata. Tetapi ketika tidak ada tujuan keluar negeri, sebaiknya disimpan saja dulu paspornya ketika masa berlakunya sudah habis. Dan ketika ingin berencana keluar negeri lagi, barulah di saat itu melakukan permohonan penggantian. Seperti itu.
0: Jadi seperti itu ya. Jadi bisa kapan saja sesuai dengan kebutuhan.
2: Betul, sesuai dengan kebutuhan.
0: Oke. Dan tadi telah kita dengar juga apa syaratnya pembuatan paspor, setelah kita dengan metode, tiga metodenya ya, Pak ya. Dan kira-kira nih, Pak, berapa lama sih proses dari awal kita mengajukan, mungkin dari kita daftar lewat M-Paspor, kemudian sampai keluar paspornya sendiri, itu berapa lama, Pak?
2: Betul, kalau misalkan dihitung dari pada saat kedatangan ya, kedatangan ke kantor imigrasi, karena itu kan sebelumnya kita sudah meng-apply jadwal, dikatakan di hari Senin misalkan. Kita datang di hari Senin, di situ kita melakukan foto, wawancara, dan pengecekan berkas tentunya. Dan untuk jadinya sendiri, untuk paspornya itu terbit sendiri, itu 4 hari kerja dari kita proses permohonan paspor. Jadi kalau misalkan saya gambarkan, misalkan kita datang di hari Senin, nanti paspornya akan jadinya itu terbitnya hari Jumat. Seperti
0: 4
2: itu,
0: kerja.
2: 4 hari kerja, betul.
0: Oke, ada kembali pertanyaan nih dari Pak Rizal. Apa ini, Pak, maaf, yang menyebabkan permohonan paspor ditolak katanya? Ada nggak sih, Pak, penolakan pembuatan paspor ini?
2: Sebenarnya untuk penolakan paspor itu ada, karena yang tadi seperti Pak Nugraha bilang, kita itu mencegah yang namanya TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Nah, di situ kita lihat dulu, karena kan sesungguhnya pada saat kedatangan itu kita lakukan wawancara. Jadi kalau diumpamakan itu kayak SIM, kan ada tesnya dulu tuh, nyetir dan segala macam, tes tulis. Nah, kalau di paspor itu ada proses wawancara. Nah, untuk proses wawancaranya sendiri akan ditanya, Bapak tujuannya mau kemana, sama siapa, dan segala macam. Jadi bukannya kita kepo ya, bukannya kita kepo, tetapi kita itu untuk melindungi. Mana tahu ketika kita tanya, dia ingin bekerja. Nah, kita tanya dulu nih, bekerjanya dalam cara apa. maaf kata ya, kalau misalkan dia bekerjanya saya disuruh bikin paspor dulu sama orang lain yang saya nggak kenal, tapi saya dijanjiin gaji 30 kerjaan. juta. Nah, kita kan nggak tahu tuh legalnya gimana, perusahaannya sendiri tidak ada, dan kontraknya sendiri pun tidak ada. Takutnya ketika dia keluar entah ke Malaysia atau negara-negara yang lain, itu malah terkena TPPO, entah itu diculik, entah itu disekap. Nah, karena itu kita harus memastikan terlebih dahulu bahwa yang dituju oleh orang pemohon paspor ini sudah jelas. Jadi ketika sudah terindikasi TPPO, itu biasanya kita tolak. Dan biasanya petugas itu, karena sudah diatur oleh undang-undang ya, itu bisa meminta data dukung tambahan. Semisalnya kalau misalkan, dan tadi sudah dijelaskan untuk persyaratan aslinya kan KTP, KK, buku nikah, atau bisa diganti dengan ijazah atau akte lahir. Tetapi ketika dia ingin bekerja ataupun ingin umroh, kita bisa meminta data dukung.

0: WNI tersebut ke luar negeri, tetapi kita melindungi WNI tersebut dari yang namanya ya kita tahu sendiri kasus Kamboja, contohnya Cina dan segala macam yang orangnya nggak bisa pulang, akhirnya keluarganya nangis-nangisnya seperti itu.
1: Jadi bukan sengaja dipersulit ya Pak?
0: Bukan Ibu, bukan.
1: Okay. Jadi tetap yang pasti di sana kita dilayani dengan baik.
0: Betul.
1: Dan tentunya asal kita menyampaikan dengan apa benar. Tujuannya.
0: Betul.
1: Dan tentunya syarat-syaratnya juga yang lengkap ya
0: betul,
1: Pak?
0: Betul, betul.
1: Okay. Nah, kemudian nih Pak, untuk wawancaranya sendiri Pak itu berapa lama sih Pak? Sampai mungkin sampai bisa sampai detail, sampai bisa terungkap ya. Betul. Apa tujuan, terus juga maksud tentunya ya tujuan dan maksud keluar negeri dengan pembuatan paspor ini. Kita mungkin masyarakat juga udah tahu lewat media
0: betul,
1: sosial
0: betul.
1: Ya Pak.
0: Kalau untuk proses wawancaranya sendiri jika dirata-ratakan normalnya itu 5 menit Ibu.
1: 5 menit ya.
0: Sebenarnya cepat saja kalau misalkan memang pemohonnya sendiri sudah tahu arah tujuannya kemana, sudah tahu nanti di sana ngapain aja, berapa lama, itu cukup 5 menit. Bahkan bisa kurang dari itu. Tetapi akan lebih lama ketika orang tersebut masih belum tahu tujuannya. Kita akan kulik. Jadi kalau misalkan secara umum kita itu kayak konsultasi.
1: Nah, iya.
0: Bapak sebenarnya mau kemana? Ibu sebenarnya mau kemana? Apakah sudah ada kontrak kerjanya kalau mau kerja? Ya itu yang kita takutin, yang pemohonnya ini terkena korban TPPO.
1: Untuk kantor imigrasi Tasikmalaya sendiri sudah menemukan hal yang mengarah ke sana belum Pak?
0: Sebenarnya sudah. Kalau misalkan indikasi-indikasinya ada beberapa yang sudah. Tetapi kita kasih waktu untuk dia itu mencari PT, mencari perlindungan. Jadi kita nggak semata-mata menolak, kita justru membantu gitu. Tetapi ketika orang itu tidak bisa mencari perlindungan PT, ya kita tolak. Jadi kalau misalkan ditemukan kasusnya, beberapa ada. Tetapi ya itu kita harus hati-hati. Dan kita juga mau membantu sebenarnya gitu. Jadi bukan untuk dipersulit ya Bu ya. Jadi lebih untuk membantu. Kita biasanya kasih waktu dulu, tidak untuk ditolak pada saat itu juga kalau untuk diimigrasi.
1: Oke, kembali kita ke cara pembuatan paspor sendiri ya Pak. Untuk permohonan paspor mungkin ya tepatnya Pak. Untuk dokumen apa saja yang wajib kita sampaikan ketika kita ke kantor imigrasi setelah kita mungkin mendaftar di M-Paspor Pak?
0: Ya tadi sudah dijelaskan juga ya oleh Pak Nugraha untuk beberapa dokumen persyaratannya dan akan diinput di aplikasi M-Paspor memang ya. Untuk KTP, KK, akta lahir atau buku nikah atau ijazah. Nah untuk kedatangannya sendiri kita wajib membawa berkas asli dari ketiga dokumen tersebut dan juga fotokopi. Yang mana fotokopi itu akan kita simpan, yang dokumen aslinya nanti tetap dibawa oleh pemohon itu sendiri. Kenapa bisa harus bawa berkas asli? Mungkin kan ada yang pikir kan sekarang eranya digital, harus upload dan segala macam sudah ada di foto. Kita hanya memastikan, ingin memastikan bahwa dokumen itu benar adanya, bukan dimanipulatif, bukan yang sekedar ternyata dokumennya itu sudah hilang. Contohnya misalkan sekarang kan namanya era digital, apalagi era-era AI ya Bu ya. Kalau di foto kan bisa diedit dan segala macam. Nah kalau misalkan bahwa berkas aslinya kan kita tahu bahwasannya itu dokumen tidak dimanipulasi gitu. Jadi tetap harus membawa dokumen asli.
1: Misalnya Pak, di dokumen yang udah kita upload, fotonya mungkin pakai kerudung.
0: Betul.
1: Ketika diwawancara, tidak dikerudung. Itu bagaimana Pak?
0: Tidak apa-apa Ibu.
1: Tidak apa-apa.
0: Kita kebetulan kan kita untuk petugas wawancara sendiri kan sudah melalui beberapa tahap pengalaman ya Bu ya. Jadi kita bisa mengenali wajahnya itu seperti apa dan segala macam, walaupun dia yang tadinya mungkin dulunya jenggotan sekarang tidak, kita tetap bisa mengenali itu KTP-nya dan segala macam. Dan nanti kita akan mengarah ke pertanyaan-pertanyaan, apakah benar ini dengan saudara yang bersangkutan di KTP. Mungkin nanti kita ditanya tempat tanggal lahirnya, SD-nya di mana kalau misalnya dia melampirkan ijazah. Jadi kita akan tetap fokus terhadap pemohonnya itu sendiri. Apakah benar yang datang itu si pemegang dokumennya itu atau bukan. Jadi kita akan tetap melihat gitu. Jadi walaupun dia menggunakan kerudung, wig. Ternyata datangnya
1: pakai wig atau apa,
0: gitu kan. Makanya kan tidak diperbolehkan

0: memakai aksesori yang berlebih ya, contohnya kayak soft lens dan segala macam ketika foto itu, untuk memastikan apakah identik dari bentuk muka yang di KTP dengan bentuk muka yang aslinya.
1: Asli. Oke, makin seru Mitra STRC. Namun sebelum kita lanjutkan, kembali kita konsen dulu dengan yang satu ini.
2: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor. Oke, 102.1 RCA FM masih ngobrol paspor, semua yang perlu mitra tahu. Dan sebelum kita mengajukan pertanyaan lagi, Pak Didan, Pak Anugraha juga ya. Ini kembali ada WA dari Ibu Ina. Maaf Pak, ketika kuota di M-Paspor penuh, apakah kita bisa mendapatkan di kantor imigrasi selain Tasikmalaya? Bagaimana?
3: Tentu saja bisa.
2: Mungkin ini warga sini ya, Pak.
3: Betul. Untuk mitra
2: RCA
3: ya, bisa, sangat bisa. Yang saya katakan tadi, bahwasannya pengurusan permohonan paspor itu tidak harus sesuai domisili. Yang mana di aplikasi M-Paspor sendiri akan diminta akses untuk lokasi. Nanti ada GPS yang terhubung dari aplikasi itu akan mendeteksi kantor imigrasi mana yang dekat dengan,
2: terdekat.
3: Betul, dengan kita di lokasi itu. Kalau nanti di imigrasi Tasikmalaya sudah penuh, mungkin yang terdekat dari Banjar ini ada Cilacap. Mungkin nanti di situ, kalau nggak salah di Cilacap itu memiliki ULP, yaitu anak dari kantor imigrasi itu sendiri di Purwokerto. Jadi nanti bisa diakses lokasinya. Itu kalau misalnya kita di titik lokasi yang di Banjar ini. Kalau misalkan mungkin kita di Bandung, yang nanti akan diaksesnya yang terdekat itu kan imigrasi Bandung. Betul. Begitupun di seluruh Indonesia lainnya. Nanti akan disarankan ke kantor imigrasi terdekat. Jadi kalau misalnya di Tasikmalaya penuh, bisa juga menggunakan opsi imigrasi lain yang terdekat lain.
2: Dicari yang kuotanya masih kosong.
3: Betul.
2: Ya, Ibu Ina, itu jawabannya ya, Ibu. Jadi Ibu bisa mencari di mana ketersediaan paspor ya,
3: betul.
2: Pak.
3: Betul.
2: Sementara untuk Tasikmalaya sendiri cuma 100 untuk
3: 100
2: perharinya.
3: Per hari.
2: Kembali kita ke paspor rusak nih, Pak. Apa sih yang ciri-ciri dari paspor rusak itu seperti apa sih, Pak?
3: Nah,
2: sampai nantinya ada denda ya.
3: Betul,
2: untuk
3: betul.
2: Pembuatan paspor baru itu.
3: Nanti untuk paspor rusak sendiri itu ada beberapa ketentuan yang bisa dikatakan paspor itu sebagai kategori rusak, yaitu basah, sampai data halaman identitasnya tidak terbaca, misalkan kayak rembes dan segala macam, sobek, terlipat atau berlubang pada halaman identitas maupun sampul. Jadi kayak misalkan sampul sudah mengelupas, halaman identitasnya juga sudah sobek. Atau juga bisa juga karena terkena hacker atau dijepret. Nah, ini juga saya ingin mengingatkan ya kepada pendengar
2: RCA,
3: mitra RCA, dijaga paspornya baik-baik, karena yang kita sering temukan di lapangan ketika umroh, haji atau sebagainya, terkadang di hacker itu halaman visanya. Jadi kalau untuk stiker tidak jadi masalah, stiker visa tidak jadi masalah. Tetapi kalau untuk di hacker menggunakan nanti ada kertas sampai berlipat-lipat gitu, bisa dikatakan kategori rusak. Jadi untuk saat ini kita juga sedang menghimbau kepada masyarakat bahwasannya tetap jaga paspornya, karena paspor itu kan dokumen negara yang dititipkan oleh kita, warga negara Indonesia. Lalu ada juga kategori rusak, bisa dikatakan tergores atau pudar, sehingga foto dan tulisan yang ada di identitas atau bahkan di halaman-halaman selanjutnya itu tidak jelas. Lalu yang paling parah itu ada halaman lepas atau kondisi paspor tidak utuh, misalkan halamannya sudah tersobek. Jadi tipis banget paspornya. Nah, itu sudah kategori yang terparah.
2: Oke, dan seperti tentunya itu. Sanksinya dapat denda ya, Pak.
3: Betul, betul.
2: Dendanya lumayan juga ya, Pak?
3: Betul, untuk denda paspor rusak itu sudah diatur oleh peraturan kami sendiri. Dari undang-undang pun sudah ada nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian itu untuk yang tadi yang sudah dikatakan, paspor rusak 500.000 dan untuk hilang 1 juta dan itu pun masuknya ke PNBP semua.
2: Seperti jadi itu. Tetap untuk menjaga baik-baik.
3: Betul.
2: Yang namanya dokumen negara,
3: betul.
2: Ya, Pak, yang dititipkan ke kita.
3: Betul.
2: Jadi cuma dititipkan ya.
3: Hanya dititipkan untuk kita bisa keluar negeri.
2: Iya, oke. Ini nih Pak, yang terakhir mungkin selain dari layanan yang telah disebutkan tadi sama Bapak ya tentang metode dari pembuatan paspor sendiri, terus pelayanan di kantor imigrasinya sendiri, apalagi nih yang menjadi inovasi bagi kantor imigrasi Tasikmalaya untuk lebih mempermudah proses untuk pembuatan paspor ini, Pak?
3: Nah, untuk inovasi yang ada di imigrasi Tasikmalaya sendiri, kita memiliki beberapa inovasi yang mana mungkin bisa dimanfaatkan oleh pendengar RCA sendiri, bisa dimanfaatkan untuk masyarakat-masyarakat lain, yaitu yang mana ada yang pertama yaitu Salim, yang merupakan voucher makan yang kami berikan kepada 3 pemohon lansia yang sudah datang lebih awal di kantor imigrasi Tasikmalaya. Jadi paling kalau misalkan awal. Betul, ada orang tua yang sudah di atas 60 tahun, orang tuanya masyarakat, itu ketika datang yang sudah disampaikan oleh Panugrah sendiri, untuk lansia kan bisa menggunakan layanan Ramaham ya.
2: Ramaham,
3: betul, iya. Jadi datang 3 orang pertama kita akan berikan voucher Salim.
2: Usia yang, 60 tahun ke atas ya,
3: betul,
2: Pak, untuk lansia itu.
3: Yang mana bisa ditukarkan ke kantor atau kantin atau koperasi yang ada di sekitaran imigrasi Tasikmalaya, makanan gratis. Seperti
2: iya.
3: Itu.
2: Untuk selanjutnya mungkin ada inovasi lainnya, Pak?
3: Selanjutnya ada Pena Pasti, yang merupakan layanan pengambilan paspor yang dapat dilakukan di jam istirahat. Jadi bagi masyarakat misalkan kayak bagi yang pekerja ataupun yang khususnya PNS ya, yang jadwalnya itu benar-benar pasti pagi masuk, siang istirahat, baru yang sorenya pulang. Nah itu bisa mengambil paspor di jam istirahat.
2: Tentunya kita, dengan catatan ada perjanjian dulu atau ada?
3: Tidak ada, hanya membawa kode billing yang sudah diberikan ketika wawancara. Jadi nanti setelah wawancara itu akan diberikan bukti untuk pengambilan. Gitu. Lalu ada si jempol. Jadi untuk si jempol ini dalam keadaan tertentu, ada beberapa masyarakat ingin melakukan permohonan paspor tetapi terhalang keadaan untuk datang ke kantor imigrasi. Misalnya karena sakit yang benar-benar tidak bisa kemana-mana, atau memang benar-benar ya kondisi tertentu lah yang tidak bisa dia itu datang ke kantor imigrasi. Nah untuk pelayanan si jempol ini, petugas itu bisa mendatangi rumahnya langsung untuk melakukan foto dan wawancara di tempat tersebut.
2: Jemput bola mungkin.
3: Betul, jemput bola. Jadi itu untuk perorangan. Jadi kita maksimalkan untuk orang-orang yang memang butuh pelayanan si jempol ini ketika sakit, yang mana harus keluar negeri.
2: Iya, berobat mungkin.
3: Berobat. Nah, terkadang ada kondisi tertentu memang pemohon itu tidak bisa kemana-mana. Nah, kita yang datang.
2: Petugas yang datang.
3: Betul, tetapi tetap kalau misalkan tadi yang kata ibu kan kalau Pena Pasti harus ada perjanjian dulu. Nah, kalau ini ya ada konsultasinya dulu. Sehingga kita dapat memaksimalkan pelayanan untuk datang ke rumah pemohon tersebut. Lalu itu kan untuk perorangan ya, Bu ya, kalau si jempol. Kalau untuk per kolektif ada juga nih, Bu.
2: Kolektif misalnya rombongan umroh.
3: Betul, rombongan
2: itu
3: umroh.
2: Bagaimana, Pak?
3: Nah, itu ada namanya inovasi Easy Paspor. Jadi misalkan ada suatu travel atau suatu perusahaan yang ingin, kalau travel kan jelas ya mau umroh ataupun haji. Nah kalau misalnya ada perusahaan yang mana ingin memberangkatkan orang-orangnya wisata, jadi nggak selalu umroh ya, Bu ya. Jadi wisata ya, juga bisa. Yang mana kayak misalnya kemarin kita sudah melakukan Easy Paspor di lingkungan UNPAR, Universitas Perjuangan di Tasik. Itu kita bisa menjemput bola dengan kita datang langsung ke sana. Nanti untuk pemohonnya sendiri tidak perlu datang lagi kantor imigrasi, hanya membawa dokumen persyaratan saja, yang mana kita sudah tentukan lokasinya. Misalkan kayak ada permohonan dari travel A, nah itu kita nanti bisa datang ke kabihannya, ataupun ada dari dinas mana yang ingin kolektif, itu bisa kita datang ke sana juga. Yang mana tentunya meliputi hanya wilayah kerja Tasikmalaya. Seperti
2: untuk
3: itu.
2: Penyalur tenaga kerja tidak ada kolektif?
3: Kalau untuk penyalur tenaga kerja untuk saat ini, kalaupun memang ada, kita bisa pertimbangkan, tetapi dengan syarat harus jelas. Gitu, sudah ada ID BP3MI nya sudah ada perlindungannya, kontrak kerjanya. Kalau tidak jelas ya tentunya pasti kita tolak. Yang datang ke kantor saja kita tolak, apalagi itu kolektif, akan menjadi pelanggaran berat tentunya. Menyalahkan mungkin kita juga nanti akan bisa sebagai penyalur dari korban-korban dari PPO, mungkin bisa saja kalau misalnya untuk tenaga, PT TKI ya, tetapi harus jelas gitu. Dan untuk sementara ini masih belum ada permohonannya. Nah, kalau mohon ada mau permohonannya itu harus jelas. Harus dokumen-dokumen yang dimiliki benar-benar dia siap untuk bekerja di luar negeri seperti itu.
2: Oke, kembali Pak, ini ada WA dari Ibu Yuli. Pak, apakah bisa membedakan antara paspor asli dan palsu? Aspal. Asli tapi palsu.
3: Iya.
2: Emang ada, Pak?
3: Ada, betul, Bu. Kebetulan kita
2: Ibu Yuli
3: juga.
2: Ini jawabannya, Bu Yuli, silakan.
3: Mendapatkan pendidikan-pendidikan khusus terkait bagian namanya itu, kalau di paspor itu ada beberapa hal yang perlu kita cek. Jadi kita juga memiliki perangkat-perangkat yang mana itu bisa mengindikasi mana itu paspor asli atau palsu. Jadi selainnya uang ya, Bu ya. Kalau uang kan ada di raba, dipegang,
2: dibawa,
3: sama halnya dengan paspor. Jadi ada bagian-bagian tertentu yang mana ketika kita cek itu tidak ada, nah itu paspor palsu. Contohnya kita memiliki lampu ultraviolet untuk melihat. Jadi di halaman paspor itu tuh ada beberapa tanda atau kode. Kalau misalnya kita sinari dengan ultraviolet akan
2: berbentuk hologram mungkin.
3: Betul, ada hologram. Dan untuk keamanan paspor Indonesia sendiri sangat banyak gitu. Jadi bukan hanya dari ultraviolet saja. Ada yang namanya garis korporasi, ada yang namanya mikro, tulisan mikro dan segala macam. Kita bisa cek di situ. Dan ada tingkatannya tertentunya. Ada yang bisa dilihat oleh

0: Baik Mitra STRC, kita lanjutkan kembali
1: masih di 102.1 RC FM, tentunya masih ngobrol paspor, semua yang perlu kita tahu. Nah tadi sebagian sudah kita Pak Didan jelaskan ya tentang mengenali yang namanya paspor aspal, asli tapi palsu. Kalau masyarakat mungkin taunya untuk paspor umum warna hijau,
2: betul.
1: Di dalamnya ada foto, betul. Ada apa. Sebetulnya yang lebih spesifiknya itu bagaimana nih Pak untuk mengenali paspor itu asli atau palsu itu?
2: Kalau untuk spesifikasinya itu sama seperti uang yang tadi saya jelaskan, bisa diraba, bisa diterawang dan segala macam, karena sesungguhnya kertas yang digunakan oleh paspor itu hampir sama yang digunakan oleh uang. Nah, kalau masyarakat ragu itu paspor asli atau palsu, bisa datang langsung ke kantor imigrasi untuk memastikan apakah itu paspor asli atau palsu. Tetapi kalau untuk bermohon semuanya di kantor imigrasi manapun, itu sudah dikatakan asli. Karena kan paspor yang hanya mengeluarkan tentunya kantor imigrasi. Perlu dihati-hati kalau ada orang yang menjanjikan paspor A, B, C, D dengan syarat bisa cepat, asalkan mungkin biaya yang diberikan lebih banyak, itu harus dihati-hati.
0: Oke, Ibu Yuli, demikian jawaban dari Pak Didan tentang mengenali paspor aspal, asli tapi palsu. Dan tadi menyinggung tentang yang saat ini mungkin marak juga di media sosial.
2: Betul.
0: Oknum mungkin ya kita bilang, betul, ya, oknum atau yang menawarkan untuk mempermudah pembuatan paspor dengan biaya sekian-sekian. Ini bagaimana Pak? Mungkin disebut pencaloan atau apa ya Pak ya? Maaf ya Pak ini. Bagaimana nih Pak untuk kita yang mungkin ditawari untuk pembuatan paspor dengan syarat mudah, asal dengan uang sekian atau gimana?
2: Betul, yang tadi kita sudah banyak bicarakan ya, untuk biaya paspor itu sebenarnya mutlak yang dimasukkan oleh PMBP itu 950 dan 650. Kalau tidak ada hal-hal lain seperti rusak atau hilang. Dan yang kita perlu ketahui untuk pengurusan paspor itu sudah ada metodenya, yang mana melalui aplikasi M-Paspor untuk kebanyakan orang. Ibarat kita sudah memudahkan untuk masyarakat dapat mengantri di rumah, tinggal mengakses saja. Nah, kalaupun ada oknum yang tidak bertanggung jawab, kita tidak dapat mengonfirmasi itu benar. Karena apa? Sudah marak penipuan, sudah marak orang itu dijanjikan, sudah tidak perlu datang ke kantor imigrasi. Kirim saja fotonya dan kirim uang sekian. Nah, itu sudah dipastikan penipuan.
0: Bohong.
2: Bohong. Oleh karena itu, untuk mencegah atau mengatasi hal-hal seperti itu, kita sudah menyediakan layanan-layanan customer service, bahkan di Instagram, TikTok itu sudah ada. Jadi mungkin bisa ditanyakan saja apakah orang yang menjanjikan itu benar atau tidak. Tetapi yang saya pastikan, ketika ada orang yang menjanjikan, entah itu di platform Facebook, Instagram atau segala macam, itu tidak sepenuhnya benar. Seperti itu.
0: Oke. Nah, untuk masyarakat sendiri untuk mendapatkan informasi yang paling akurat dan update mengenai layanan kantor imigrasi Tasikmalaya itu melalui apa, Pak?
2: Ada kita beberapa platform seperti website, Instagram,

0: nomor telepon, WhatsApp itu ada. Tetapi untuk paling dasarnya yang bisa kita lihat itu di Instagram ya sekarang yang paling banyak masyarakat gunakan yaitu di @imigrasi_tasikmalaya. Nah, itu di situ kita juga sudah melampirkan nomor telepon, TikTok, website, Facebook, bahkan Twitter pun sudah ada yang sekarang disebut X ya.
1: X.
0: Betul. Jadi untuk masyarakat tidak perlu repot-repot mencari informasi terkait kita, cukup datangi saja Instagram kita di @imigrasi_tasikmalaya. Nanti di situ kalau mau melanjutkan melalui WhatsApp sudah tertera.
1: Ada di situ ya. Betul. Jadi silakan untuk diakses ya untuk IG-nya @imigrasi_tasikmalaya ya Pak ya. Oke. Nggak terasa waktu hampir 1 jam walaupun tadi sempat ada jeda sedikit. Mungkin ada pesan untuk masyarakat Banjar khususnya Mitra RCA yang dari tadi udah menyimak tentang itu paspor itu apa, cara pembuatannya atau apa juga tentang paspor ya. Mungkin Pak ada pesan penting nih.
0: Ya, untuk pesan dari kita selaku petugas dari kantor imigrasi kelas 1 non TPI Malaya, perlu diingat bagi masyarakat ketika datang ke kantor imigrasi dan bermohon ke kantor imigrasi, diwajibkan membawa dokumen yang asli dan sah. Dan juga ketika wawancara memberikan keterangan sebenar-benarnya. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Karena apa? Karena kita mencegah yang namanya TPPO. Dan semua masyarakat kita ingin pastinya aman dan nyaman dan juga terasa terlindungi ketika melakukan perjalanan luar negeri seperti itu.
1: Oke, itu pesan penting dari kantor imigrasi kelas 1 non TPI Tasikmalaya. Dan Mitra Sterja, mungkin cukup jelas juga apa yang telah disampaikan oleh dua narasumber kita dari kantor imigrasi Tasikmalaya ini. Dan buat mitra yang mungkin ingin bertanya-tanya langsung bisa diakses IG-nya ya seperti yang tadi disebutkan oleh Pak Didan. Dan ya karena waktu kita sudah tidak mencukupi hampir 1 jam penuh kita di acara Ngobrol Paspor Semua Yang Perlu Mitra Tahu bersama dua narasumber Bapak Nugraha Edison Panjaitan dan Bapak Didan Parepli Alvido Santosa. Terima kasih Bapak atas penjelasannya di acara talkshow kita untuk sore hari ini. Dan sepertinya acara kita di talkshow aja bersama kantor imigrasi Tasikmalaya kita cukupkan sampai sini. Lain kali kita mungkin berjumpa kembali ya Pak ya.
0: Amin.
1: Oke, selamat sore buat semuanya. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan? Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang tos sehat? Jag jagening ayeuna mah teu sapertos ka pungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
1: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceuk anu masihan alamat di warung berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
2: Nya-nya atuh Akang, mantap nawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
1: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa. Nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga keturunan, sepilis atau raja singa, oge,

0: setiap penyakit pasti aya obatna.
1: Nyadi dia salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tareka pengobatan penyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter, sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter, setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Sudah sehat, Mbak?
4: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Nggak enak pokoknya.
3: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
4: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
5: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: lagi main game terus?
1: Seru nih, Bu. Menang terus.
0: Mending kalau dapat uang. Dapat uang enggak, yang ada malah merusak mata.
1: Kan, aku rajin minum Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
0: Meskipun begitu, kamu juga harus menjaga kesehatan mata kamu. Udah, matiin HP-nya. Bantu ibu beres-beres.
1: Ya udah, Bu. Iya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001.

0: kemana, Pak?
1: Ini mau beli minyak herbal Sultana.
0: Oh, boleh saya nitip satu?
1: Boleh. Buat masnya atau buat siapa?
0: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
1: Oh iya, cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultana, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
2: Minyak herbal Sultana, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan? Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Nggak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: ungkapannya.
1: Ketika apa yang kita impikan jauh dari harapan, ada kalanya kita harus melepaskan.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Itu tulisannya apa sih?
4: Yang mana?
3: Itu yang di papan itu.
4: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
3: Ngeblur.
4: Terapi sana. Ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
5: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
6: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
5: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
6: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
2: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insyaallah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Sudah sehat, Mbak?
2: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Nggak enak pokoknya.
1: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
2: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak siapa namanya, dari mana Pak?
2: Bapak Rahmat dari Pakuncen.
1: Barusan Bapak kelihatan ini membeli Habutop ya. Bapak ini Habutop buat siapa sih?
2: Buat ayah saya Pak. Punya diabetes.
1: Udah berapa lama?
2: Tahun lah.
1: Berapa tahun? Ya. Nah, terus penggunaan Habutop ini udah berapa lama?
2: Yes, sekitar 3 tahunan. Lebih lah, 3 tahun lebih.
1: Selalu mengkonsumsi
2: Habutop.
1: Habutop. Ya. Apa udah minum ini kelihatannya gimana, Bapak?
2: Ya,
1: Bapak ayahnya gitu.
2: Oh iya, kelihatannya ada perubahan lah.
1: Oh iya.
2: Ya, ada perkembangannya.
1: Bapak ayahnya siapa Pak namanya?
2: Bapak Suparto.
1: Emang usianya berapa tahun?
2: 83 tahun.
1: 83 tahun.
2: Ya, ya.
1: Jadi bekas Habutop. Alhamdulillah selama 3 tahun mengkonsumsi.
2: Ya, mengkonsumsi
1: Habutop. Nah, Bapak emang sebelumnya tahu dari mana ada Habutop?
2: Ya, dari itu, dari radio.
1: Dari radio. Pesan-pesan untuk radio ataupun yang lainnya.
2: Pesan untuk yang keluhan Pak, seperti Bapak
1: ya, diabetes
2: ya, silakan mencoba pakai Habutop. Habutop obat herbal yang paling cocok.
1: Terima kasih ya Pak,
2: ya.
1: Sembuh ya.
2: Amin.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah

0: Kenapa teh? Matanya kok disipit-sipitin gitu?
1: Mata teteh gatel, agak perih.
0: Ya, tinggal digaruk aja.
1: Is, kamu ini, sana mandi. Udah siang belum mandi.
0: Nanti kalau mau berangkat.
1: Emang mau kemana?
0: Mau ke kota dong.
1: Nanti beliin kapsul Vitama ya.
0: Buat apa?
1: Buat mata merah, gatal, perih, dan lain-lain. Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001.

0: 102 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Asoy.
4: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
5: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serba guna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayat Sudarajat, umur 50 tahun, alamat Kampung Legok Pesitan, Desa Pasilanggan, Kecamatan Jelas, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan lambung dan kaki selalu pegal-pegal setiap hari saya pergi ke kebun atau sawah. Di bulan Rajab sekarang saya sedang menjalankan puasa Rajab. Sesudah sahur saya minum Habutop 2 kapsul, yang tadinya lambung saya suka kambuh, dan kalau puasa tidak kuat seharian, alhamdulillah setelah rutin minum Habutop, lambung saya sudah tidak kambuh lagi. Bahkan sampai sekarang saya masih puasa Rajab. Buat semuanya yang punya keluhan seperti saya, boleh dicoba langsung beli Habutop di agen terdekat. Habutop memang sudah terbukti. Terima kasih ya Allah, Habutopnya obat herbal, ramuan Arab yang paling top.

0: Sini, Neng.
1: Iya, gimana, Pak?
0: Coba downloadin lagu yang kayak gini. Hanya dia, dia, dia, dia.
1: Emang Bapak nggak bisa?
0: Nah, tulisannya kecil-kecil nggak jelas.
1: Itu mah mata Bapak aja yang kurang jelas. Rajin minum kapsul Vitama, Pak. Solusi kesehatan mata.
0: Oke, siap Bapak minum.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana.
4: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat malam Ibu.
5: Selamat malam juga Noknyanya.
4: Ibu bisa menceritakan Bu awalnya bisa mengenal minyak herbal Sultana?
5: Saya mengenal Sultana karena sering mendengar dari radio.
4: Kalau begitu bisa ceritakan juga Bu pengalamannya menggunakan minyak herbal Sultana?
5: Iya, awalnya mulanya pipi terasa gatel, terus kayak ada cendolan atau bentol, terus aku olesin pakai Sultana sehari 3 kali. Alhamdulillah bentolannya kempes, terus nggak gatel lagi. Lama-lama bentolannya kering.
4: Alhamdulillah Ibu ya.
5: Alhamdulillah.
4: Kalau begitu minta ini Bu, minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Ibu.
5: Iya, buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan menggunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna.
4: Terima kasih Ibu atas waktunya.
5: Terima kasih juga.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jagening ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saranti euceuk, anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Ya enya atuh Akang, mantapna wartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin AB, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa, nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, keratil atau eksim, prostat, hayam boga keturunan, sepilis atau raja singa, ogi keputihan.

0: setiap penyakit pasti aya obatna.
1: Jadi dia salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tarekat pengobatan penyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter, sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter, setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktek kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
3: Radio Lapaka Angkasa RCA,
4: radio yang paling asoy.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Bu Hartini dari Tegal, Randon, RT 6, RW 01. Sakit saya stroke, udah 4 tahun, nggak bisa jalan. Sekarang minum Habutop, sekarang udah sembuh, bisa jalan, alhamdulillah. Buat pendengar yang lain, barangkali penyakitnya sama saya, silahkan beli seperti saya, biar bisa jalan. Konsumsi Habutop supaya sembuh, sehat, alhamdulillah. Sekarang udah mendingan normal. Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitamat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli.

0: seperti ibu saya, silakan membeli obat Pitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Pitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Pitama.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasmin Gadar, umur 38 tahun. Alamat Kampung Kadulisung, Desa Prabu Gantungan, Kecamatan Cileles, Lebak, Banten. Saya punya keluhan gatal-gatal dan anak saya pernah digigit tawon serta tersiram air panas. Alhamdulillah tidak melepuh dan cepat sembuh. Saran saya yang punya keluhan di kulit, ayo pakai minyak herbal Sultana, karena saya dan anak saya sudah membuktikannya. Sekian pengalaman saya. Terima kasih minyak herbal Sultana. Sultana, minyak herbal serbaguna.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berber Mukus, alamat Ciduduk, Lebak Lipung, Desa Imbanagara. Sebelumnya saya punya keluhan lambung dan sakit kepala pegal-pegal. Berobat sudah kemana-mana, sakitnya belum sembuh. Saya nyobain beli obat Habutop, itu obat herbal. Alhamdulillah, setelah saya beli obat Habutop ini, penyakit lambung saya alhamdulillah bisa sembuh dan tidak mengganggu pekerjaan saya. Dan saya beli lagi obat herbal ini untuk menjaga-jaga kesehatan saya. Kepada pendengar radio, siapa saja yang punya keluhan seperti saya, maka cobain aja beli Habutop obat herbal ini. Habutop obat herbal yang paling ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: 102.1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Asoy.
4: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitamat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Jahro, alamat Pangbatan RT3 RW7. Saya mau bercerita, anak saya yang bernama Fahrezan punya keluhan di mata. Matanya merah berlendir karena kebiasaan main HP. Saya ditawarin Vitama sama Mamah Nazhan dari iklan radio. Akhirnya saya mencoba beli Vitama. Setelah 2 bulan konsumsi, alhamdulillah anak saya sembuh, matanya tidak berlendir lagi. Buat pendengar yang punya keluhan mata seperti anak saya, silahkan membeli Vitama yang membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib, alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik,

0: radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu, benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. Radio Cempaka Angkasa RCA. Radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan? Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: AFM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Itu tulisannya apa sih?
4: Yang mana?
3: Itu yang di papan itu.
4: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
3: Ngeblur.
4: Terapi sana. Ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
5: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
6: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
5: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
6: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

Ya, assalamualaikum, selamat malam semuanya, Mita Eca, ya pecinta lagu-lagu pop nostalgia, lagu-lagu pop kenangan. Jumpa lagi di Eca di acara Melody Memory, ya, hadir Senin sampai Sabtu yang dari jam 7 malam sampai jam 8. Malam ini Kamis, malam Jumat, tanggal berapa sekarang, 18 Juni 2026. Ya, semoga kabar baik Mita Eca, sehat semuanya bersama keluarga dan juga bersama orang-orang tersayangnya, ya. Selamat bernostalgia ke tahun 90-an, 80-an, tahun 70-an, ya. Biasa bersama produk Denatur, Habatop, Habutop, terus ada apalagi Vitamas, Sultana, dan produk lainnya. Bisa dibeli di ECA atau di agen-agen terdekat, atau bisa pesan lewat WA, ya, lewat 081-313-458-622. Ya, tadi sudah ada beberapa lagu, diantaranya ada Nia dan Niyati, Aku Tak Ingin Dimadu, ya, padahal manis, ya, apalagi diracun, ya. Baik, sudah ada, oh, Bunda Niken Gasik ini, ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Bunda Niken hadir, lagunya Tiada Lagi dari Mayang Sari. Salam buat Anggrek Ungu, Neneng, Reni Meimei, Ibu Suryani, Mama Oci, Kang Ujes, Kang Jay, Kang Tarso, Kang Parit, Pak Edi, semuanya Mita ECA. Spesial yang sisian, moga sehat selalu bareng keluarga, amin ya rabbal alamin. Ya, sebelum ke Mayang Sari, ini ada Opi Andresta.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
4: Cempaka Angkasa, RCA.
5: Radio yang paling asoy.

Ya, kembali ke Melodi Memori, lagu-lagu pop nostalgia, lagu-lagu pop kenangan. Ya, nanti buat penyanyi kan tiada lagi ya, tadi mintanya dari Mayang Sari, terus ada Teh Hendra juga sudah ada ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Teh Hendra hadir lagunya Jujur buat Teh Mei-Mei, istimewa buat Ayang Darsa dan Ayang di Pintu buat Makasih. Ya, sama-sama Jujur dari siapa? Ini Teh Hendra dari Dewi Gita apa dari Raja Jujurnya? Mama Oci, assalamualaikum, waalaikumsalam. Abah Topat Herba yang lagi ngetop Mama Oci, lagunya Mengapa Kita Berjumpa. Salam buat Bunda Niken, Teh Hendra, Teh Bunga, Teh Ai, Bunda Rati, Teh Siti, Mama Putra, Bapak Putra, Kang Jay, Kang Parid, Kang Ujes, Pak Edi, Dimas, Amanja, semuanya yang sisaran terima kasih. Ya, sama-sama. Aduh, Araples ini harum kopinya sampai ke studio. Araples ini teh kopi apa ini? Ya tahu lah. Ya. Aduh, sampai ke masuk ke studio ya. Terus ada kayak tadi ada siapa ya, tadi pemain sore ada Iksan di Kawali, istri Binangkit di Penyairan, Mamah Depina juga saat malam, Kang Darsa di mana, Kang Darsa teh di Surhawi, Teh DP, Arcel, Teh Leo, Mas DMI, Mamah Nelly, Butin Anggrek Ungu, Bunda Mawar, Reni Mei-Mei, Bu Suryani, Pak Edi, Mamah AA, Teh Imas, semuanya ya. Ya, Bunda Niken, ini lagunya Tiada Lagi Mayang Sari. Ini zaman sebelum reformasi ini ya, sekitar lagu tahun 97 ini.

0: Silakan diminum, Mbak. Maaf, nggak ada cemilan.
1: Iya, Bu. Makasih. Kalau boleh, minta air putih aja, Bu. Takut diabetes.
0: Zaman sekarang masih takut diabetes aja. Saya saranin rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Enggak, Bu. Saya takut kalau minum obat-obatan. Takut ada efek sampingnya.
0: Habutop ini herbal, Mbak, dan tanpa efek samping. Nih, lihat, ibu aja yang udah berkepala tiga masih sehat-sehat aja.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab, bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: pesan WA Bapak kok gak nyampe-nyampe ya?
1: Halah, paling juga kuotanya habis.
0: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya, Bu?
1: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
0: Bu, ini si angka berapa sih, Bu? Gak jelas, mata Bapak kan udah kabur. Bacain aja, Bu, sama Ibu.
1: Yaudah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotek buat Bapak. Pusing Ibu dengan Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah terbuat.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Ervina. Alamat Ampih RT2 RW4 Kecamatan Bulus Pesantren. Sebelumnya saya mempunyai keluhan pinggang dan perut bagian bawah saya terasa kencang saat hamil. Untuk bergerak dari miring ke kiri mau miring ke kanan saat tidur sangat susah sekali. Setelah saya mencoba menggunakan minyak herbal Sultana, alhamdulillah sekarang saya jadi nyaman untuk miring ke kiri atau miring ke kanan saat tidur. Saran saya buat pendengar lain atau ibu yang sedang mengandung seperti saya, jangan lupa gunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen.

Ya, kembali Melody Memory sudah jam 7 lebih 48 menit tadi. Memahoci mengapa kita berjumpanya yang orsinil tadi ya, dari Hari Tasman sudah, terus Sahendra Jujur dari Raja tadi juga sudah ya. Ada, oh Mamah Wulan hadir, ya makasih Mamah Wulan. Teh Leo juga ada ini, hadir lagunya Salam Sayang dari In Parlina dan Bimbo ya. Oke, Salam Sayang harus dicari dulu ya. Mama Devina juga ada. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Habata pada herba yang lain ngetop. Lagunya Titip Rindu buat ayah. Salam buat Nani Maimai, Bunda Rati, Neneng di Jeddah Arab, Mama Putra Teh Ai, Mama Lisna, Mama Reski, Teh Bunga, Anggrek Ungu, Kang Darsa, Putra Tunggal, Pak Edi Sinang Laut, Pak Asep Dampa, Kang Ujes, Kang Herdi, Ding Kumin, semua minta ECA. Terima kasih. Iya, sama-sama. Terus ada kayak siapa? Iya, terus lagunya ngotek tak dulu ya. Sementara ini ada Ance bareng Pance.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nur, alamat Poncowarno Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman nih buat semua pendengar setia radio dimanapun berada. Saya baru saja menggunakan produk ramuan Arab Habutop dari PT Denatur Indonesia. Karena saya punya keluhan begal-begal di pinggang dan saya bekerjanya seringnya duduk, terus saya mendengar iklan di radio dan saya membeli produk Habutop dari PT Denatur Indonesia. Alhamdulillah, belum habis satu botol saya sudah enakan. Pinggang saya udah mendingan buat aktivitas, lebih enteng. Insyaallah saya akan beli lagi dan konsumsi terus Habutop agar badan benar-benar fit. Bagi para pendengar radio dimanapun berada yang punya keluhan seperti saya atau keluhan yang lain, obati segera ya dengan Habutop, obat herbal yang lagi ngetop, yang tersedia di agen-agen terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

0: Bapak, kok matanya merah?
1: Gak tahu nih, dari tadi mata Bapak agak kabur. Terus terdapat lingkaran seperti pelangi saat melihat cahaya.
0: Waduh, itu gejala glukoma, Pak. Harus segera ditangani.
1: Iya, coba kamu carikan obat ya.
0: Ya udah, nanti aku beliin Vitama ya, Pak. Solusi kesehatan mata yang bisa membantu menyehatkan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asoy.

0: follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jagening ayeuna mah, teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
1: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceuk, anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk, dina wartosna.
2: Nya-nya tuh Akang, mantap ngawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah, tos jantan salah sawios pengobatan, anu tiasa kapercanten ker kulawargi ece.
1: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba, nyaeta salah sahiji pengobatan resmi, nuaya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba, alamatnya di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payunan Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak, petunjuk oge, papa nama. Pengobatan Raja Rimba, nu ditangani langsung, tetapi mudah Jamaludin AB, mangrupakeun pangwaris tunggal di Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimbanya eta kucara hijama atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat kanu maha kawasa. Bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudu, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa, nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atau

0: ayah panyakit pasti ayah obatnya.
1: Jadi dia salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari, atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
3: Ya, sudah jam 8 lebih 9 menit. Ada 20 menit lagi waktu kita di acara lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu kenangan di Melody Memory sampai saat 9. Nanti dilanjut lagu-lagu dangdut lawas nanti ya. Dan ya, saat malam juga buat siapa di studio masih ada Raples. Oh, Kang Kinoy minta lagunya. Kang Kinoy dari Cogreg langsung ya minta lagunya ke studio barusan tuh. Lagunya yang Biarkanlah Hujan Badai, cina dari Nopia Kalau Paking. Iya, judulnya Biarku Simpan Rinduku ya, Kang Kinoy. Nanti di stylenya, kan sekarang masih di jalan ya, belum sampai Cogreg. Pak Yoyo juga saat malam, Pak Yoyo dulu tetanggaan sama itu ya, mertuanya Kang Heri di Ciloa, Tambak Sari ya, di Ciloa RT2. Mudah-mudahan sehat Pak Yoyo sekeluarga. Terus juga penggemar wayang tuh siapa di Batu Lawang dekat gudang saus Pak Haji Ucu, Bah Kosim juga ya, besok Bah wayang ya malam Sabtu. Siapa lagi, Teh Dian Otoy juga ya, saat malam Teh Dian di sana. Terus ada Teh Imas hadir dari Cibalong, jauh lu Teh Imas. Assalamualaikum, waalaikumsalam, RCA Asoy hadir, salam buat semuanya. Terus Mama A juga ada, assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Boy Jadi Permadani, yang si siaran bertugas, terima kasih ya, sama-sama ya. Boy Jadi Permadani, iya Kang Kinoy mah nanti dulu, Kang Kinoy ya masih di jalan. Ini yang orisinil cuma versi bahasa Indonesia ini ya, dari grup Eksis ya, Mama AA ini lagunya.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

Ya, Kang Kinoy sudah di peraduan ya, Kang Kinoy. Sekarang ya lagunya tadi langsung minta lagunya ke RCA ya, tidak lewat WA, minta lagu Nopia Kalau Paking, Senayang Biarkanlah Hujan Badai. Iya, judulnya Biar Ku Simpan Rinduku ya, Kang Kinoy. Ini jadi lagu penutup di Melody Memory malam ini. Minta aja terima kasih kebersamaannya. Jumpa lagi besok biasa jam 7 ya. Setelah ini nanti ada lagu-lagu dangdut lawas, lagu-lagu dangdut kenangan. Bisa kirim WA lagi ya. Dan jangan lupa produk Denatur, Habatop, Habutop, Pitama, Sultana, terus apa lagi, Teh Moro ya, ada Madu Anak, Pitapedia, Extra Cacing, Otipus, bisa dibeli di RCA atau di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA ya. Ya, selamat malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

Ya, assalamualaikum, assalamualaikum semuanya. Minta ECA. Ya, yang belum tidur, yang tak dapat tidur, masih ditemani ECA. Lagu-lagu dangdut lawas, lagu-lagu dangdut jadul ya. Malam ini hari Kamis, malam Jumat 18 Juni 2026. Ya, biasa, jangan lupa Habatop, Habutop, Pitama, Sultana, dan lain-lain ya. Buat Kang Kinoy di Cogre, gimana tadi sudah Kang Kinoy ya keburu dengar itu Nopia Kolopaking. Sekarang gantian lagu dangdut lawas dan masih bisa ikutan ya lewat WA 081313458622. Tadi pembukanya ada selamat malam dari Epi Tamala ya. Baik, sudah jam 8 lebih 35 menit. Ada pesan dari siapa? Ini Reni Mei-Mei ya. Dari Gunung Cupu, salam buat Mama Devina, Teh Hendra, Kang Darsa. Lagunya Sinden Jaipong dari Lewis Karlina. Iya, siap ya. Terus ada Iksan di Kawali. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Pak. Lagunya Goengken Lilin Putih Happy Tamala. Iya, siap Iksan ya. Salam buat pen ECA semuanya. Moga ECA jaya selalu di udara. Amin ya rabbal alamin. Ada Mama AA juga. Ini gasik ya. Assalamualaikum waalaikumsalam. Pengen lagunya Bulan di Ranting Cemara. Iya, terima kasih. Bulannya sekarang masih bulan apa, sabit? Sabit mungkin ya, baru tanggal berapa sekarang? Selasa 1, tanggal 3 sekarang ya, tanggal 3 Muharram 1448 Hijriah, atau sudah masuk tanggal 4 mungkin ya. Baik, lagu siapa? Teh Reni Mei-Mei di Gunung Cupu. Ini lagunya ya. Pak Pendi juga di sana. Mama Devina, istri Binangkit juga di Panyairan. Terus juga siapa lagi? Oh, Ibu Ai juga mudah-mudahan cepat sembuh ya, Bu Ai di sana.

0: Di mana?
1: Siti Mastah dari Koncang.
0: Dari Koncang. Ibu umurnya berapa, Ibu?
1: 62.
0: 62 tahun. Ibu sebelumnya punya keluhan apa ini, Bu?
1: Kadang-kadang ada komplikasi.
0: Komplikasi.
1: Iya. Darah tinggi. Kolesterol, asam urat, lambung. Udah komplikasi taris.
0: Jadi udah lama, Ibu, ya?
1: Iya, udah lama, udah 4 tahunan kali ya.
0: Oh, udah 4 tahun. Ya. Nah, Ibu setelah konsumsi Habutop Denatur, apa yang dirasa, Ibu?
1: Alhamdulillah bisa ngomong ya. Tadi emang ngomong nggak jelas, bindeng tehnya. Terus sekarang udah bisa ngomong lancar, cuman agak ngap sedikit sama Mila. Kami udah bisa ngepel ini. Tadi emang kan bisa kaku ini, kaku.
0: Oh, sekarang udah bisa ya, Bu, ya?
1: Iya, alhamdulillah udah bisa.
0: Alhamdulillah.
1: Bisa ngomong sedikit udah lancar. Cuman anggap sedikit, cuman ini udah bisa ngelip. Ini sendiri nggak bisa kaku.
0: Oh, berarti udah.
1: Alhamdulillah ada perubahan.
0: Ibu udah konsumsi Habutop berapa botol nih, Bu?
1: Satu.
0: Dua sama yang ini ya?
1: Iya,
0: isi 200 kapsul.
1: Iya.
0: Oke, Ibu, buat pendengar kira-kira ada sarannya enggak nih buat pendengar?
1: Mudah-mudahan yang seperti yang saya biar ikutan minum Habutop karena udah terasa khasiatnya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Baik, Ibu, terima kasih, Ibu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutok.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf Ibu, dengan Ibu siapa dan

Iya, baik, Mita Eci masih dengan lagu-lagu dangdut lawas, lagu-lagu dangdut kenangan tadi. Evita Mala, Lilin-lilin putih. Terus di belakang nanti ada Bulan di Ranting Cemara dari LP Skysi. Ya, ada dari Siapa Yang Belum Teh, kayak ya. Ada, oh ini Teh Imas ya, jauh ini dari Cibalong ya Teh Imas. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam Ece Aso ya, Habu Top Bat Herbal paling top. Tolong lagunya yang sayang dari Bang Haji. Salam buat semuanya Mita Ece, spesial buat yang sesiaran, moga sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Ada Mama Oci ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam Mama Oci, hadir lagunya Cinta Berpayung Bulan Teh dari siapa Mama Oci? Ayu. Ayu ya, Ayu Soraya. Ya, siap nanti. Salam buat semuanya yang sisiaran, terima kasih. Terus ada Mama Wulan juga ada ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mama Wulan lagunya Rindu Berat yang dari Ice. Rindu Berat tuh ada dari Camelia Malik. Beda ya, cuma sama judulnya ya. Salam buat semuanya Mita Ece di mana saja berada. Terima kasih. Sama-sama. Terus ada 4213 ini belum ada namanya ya. Ada Assalamualaikum, waalaikumsalam terpangken ini Ayah Enjay dari Balokang ya. Lagunya Teteh Lesti mah tidak masuk ya. Angin mah paling itu jam berapa? Jam 1 siang ya Lestinya biasanya. Salam buat bapak-bapak di Perum Balokang Permai Blok D RT 48 ya. Blok D itu sebelah mana Ayah Enjay, Teh Lista juga di Perum Balokang. Terus Panji juga sebelah. Ini sebelah mana ya? Bapak-bapak Perum Balokang Permai Blok D RT 48 yang rariweuh ya. Oh, rapat RT. Terus juga terutama buat yang lagi nguping RCA Bapak Haji Aep sama Aahid yang di Saung liwatna teu asak-asak, nah liwatna teu asak-asak itu dilihat atau seneunya ya isi parium. Ya terima kasih Ayah Enjay ya, bebas lagunya ada Abima Anom keneh teterang nu jadul-jadul cenah ya. Cuma seorang Lesti Loper ya, tuh Lesti Loper sudah dikirim lagu angin ya, di figuraan tuh dikirimnya juga ya seokta. Ada Mama Depina juga. Aduh ini serak-serak ini apa mau emplo ini. Nanti lagi Mama Depina ya, ini agak sakit tenggorokan. Lagu siapa yang belum tek? Kayak lagu-lagu siapa ya? Oh, Mama Aa ya, Mama Aa ini Bulan di Ranting Cemara.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang tos sehat? Jag geuning ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
0: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceuk anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Ya enya atuh Akang, mantap ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan Nyampak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba.

bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, pepilih.

0: ti ayeuna kene ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna.
1: Jadi dieu salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tareka pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
4: Asoy.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Lasim, alamat RT 03 RW 07 Desa Selarang Kesugihan. Saya mempunyai keluhan mata rebeng kalau melihat kurang jelas. Setelah saya mengkonsumsi Vitama secara rutin sehari 3 kali, sudah habis 2 botol. Alhamdulillah sekarang sudah banyak perubahan. Bagi saudara yang lain yang mempunyai berbagai keluhan mata, ayo jangan ragu untuk

0: wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Heni Nurhaeni, yang beralamat RT01 RW2 Dusun Sukaharja, Desa Petir Hilir, Baregbeg, Ciamis. Saya punya keluhan suka meriang, pegal-pegal, sakit gigi, masuk angin. Saya dengar dari tetangga ada minyak herbal serbaguna yang namanya Sultana. Setelah itu saya coba pemakaian Sultana. Sekarang sudah 6 kali pemakaian. Alhamdulillah, dengan wasilah pemakaian Sultana, keluhan yang ada di badan saya hilang. Kepada para pendengar, silakan coba minyak herbal Sultana. Minyak herbal Sultana serbaguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

Brad, masih manco bang, terima kasih ya. Teh Mas tadi sudah lagunya ya. Baik, nanti dilanjut ada lagu-lagu apa nanti, lagu-lagu pop Sunda nanti kita aja ya. Penutup ini ada Bang Haji bareng Rita Sugiarto ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum, saya Mama Neng dari Tegalwangi. Saya punya keluhan sakit lambung dan setelah saya mendengar iklan di radio ada Habutop dan saya beli. Setelah saya mengkonsumsi secara teratur, alhamdulillah lambung saya sedikit demi sedikit sudah berkurang rasa nyerinya. Buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silakan untuk mencoba konsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi nyetok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio, terasa lebih baik alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

Assalamualaikum haturan, wilujeng wengi mita ECA-nya anu teu acan diobokeun mita tabuh salapan langkung 40 menit. Diserangan lagu-lagu Sunda mitranya. Mangga masih tiasa ngiringan ka 081-3-1-3-458-622. Tadi aya Bentang Manglayang ti Yayan Jatnika nya mangrupi bubuka. Di bujang engana wae mitra aya Teh Reni Mei-Mei. Oke masih manco Teh Reni di Gunung Cupu hoyong non ngintun kanggo Teh Hendra, Kang Darsa, Mama Depina, Kang Ceng EKSB hoyong kawihna cinta seumur kembang ti Dewi Puspita. Mohon antos kawihna nya Mama Oci. Oke masih manco, assalamualaikum waalaikumsalam. Bila jengwangi Mama Oci hoyong jang hatur nuhun ti istri ti pamegat Mama Oci jangna teras deh Teh Leo. Oke masih manco nya Mama Depina, assalamualaikum waalaikumsalam. Hoyong kunaon anjeun haturan kanggo sanaya mitra ECA. Nu masih manco di Galora 102,1 FM wilujeng leleson kanggo nu maoskeun hatur nuhun. Sami-sami nuhun. Tah Teh Reni Mei-Mei nyanggakeun nya ieu teh jaman TVRI Bandung kepungkur mitranya.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmawan. Alamat saya Leksana RT2 RW3 Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara. Keluhan saya sakit di tengkuk atau leher bagian belakang, terasa berat buat aktivitas. Setelah saya tahu minyak herbal Sultana dari teman saat itu, saya langsung beli di apotek. Saya olesin dan saya bawa tidur 10 menitan dan alhamdulillah manjur. Buat teman-teman saudara yang memiliki keluhan sama dengan saya atau keluhan lain kayak gatal-gatal atau kesleo dan lain-lain, disultanain aja, dijamin manjur. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berber Ngkus. Alamat Ciduduk, Lebak Lipung, Desa Imbanagara. Sebelumnya saya punya keluhan lambung dan sakit kepala pegal-pegal. Berobat sudah kemana-mana, sakitnya belum sembuh. Saya nyobain beli obat Habutop, itu obat herbal. Alhamdulillah, setelah saya beli obat Habutop ini, penyakit lambung saya alhamdulillah bisa sembuh dan tidak mengganggu pekerjaan saya. Dan saya beli lagi obat herbal ini untuk menjaga-jaga kesehatan saya. Kepada pendengar radio, siapa saja yang punya keluhan seperti saya, maka cobain aja beli Habutop obat herbal ini. Habutop obat herbal yang paling ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

Tadi perantas kasanggakeun mitra kunaon anjeun teras jang cinta sumur kembangnya. Aya oh Abah sareng Ambu Aan Cisaga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Abah masih manco hoyong laguna sancang. Dikintun kanggo sadayana mitra ecer masih manco. Hatunuhun, mugi sehat nasi siaran. Amin ya rabbal alamin. Mama Oci atas tadi Mama Ocinya teras teh leoge ayo masih manco hoyong tepang salangkung tipani sabila nya tepang salangkung teh oh kepungkur mah kaseneng eta Kang Ujang, Kang Ujang Cilambu nya teh Abah sareng Ambuan Cisaga nyanggakeun sancang ti Kang Yayan Jatnika.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultanah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tari dari Kalirejo. Saya mau berbagi pengalaman. Belum lama ini kaki saya kesleo, kaki saya bengkak dan sangat sakit buat berjalan. Alhamdulillah saya selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultanah dari PT Donatur Indonesia. Saya balur kaki saya dengan minyak Sultanah sambil saya urut pelan-pelan. Saya ulangi terus sampai berkali-kali dan alhamdulillah bengkak perlahan kempes sampai akhirnya benar-benar tidak bengkak. Dan saya bisa kembali untuk aktivitas. Minyak urut herbal serbaguna Sultanah memang luar biasa. Saya rekomendasikan bagi para pendengar radio dimanapun berada untuk selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultanah produksi PT Donatur Indonesia. Karena banyak sekali manfaatnya yang bisa dibeli di apotek atau agen yang terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayat Sudarajat, umur 50 tahun, alamat Kampung Legok Pusitan, Desa Pasilanggan, Kecamatan Jelas, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan lambung dan kaki selalu pegal-pegal setiap hari saya pergi ke kebun atau sawah. Di bulan Rajab sekarang saya sedang menjalankan puasa Rajab. Sesudah sahur saya minum Habutop 2 kapsul. Yang tadinya lambung saya suka kambuh, dan kalau puasa tidak kuat seharian. Alhamdulillah setelah rutin minum Habutop, lambung saya sudah tidak kambuh lagi. Bahkan sampai sekarang saya masih puasa Rajab. Buat semuanya yang punya keluhan seperti saya, boleh dicoba langsung beli Habutop di agen terdekat. Habutop memang sudah terbukti. Terima kasih ya Allah, Habutopnya obat herbal, ramuan Arab yang paling top.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: 102.
1: Bohong, ayah jelema beunghar, tapi barang da angekrek. Emas roncong, gelang anting, jengge liontin, ari anak da anjeng cai baso. Ah. Lain sori sadengkeun. Nu pergi ci barang da angke. Luhar. Pakuwu, biar kita mah ke kantor desa jalan kaki. Nggak apa-apa, yang penting mendapat ridho ilahi. Daripada ke kantor naik mercy tapi hasil korupsi. Keluar rumah dia mah kayak ratu, depan suami kayak hantu. Malam Jumat teh mani sing bersih, sing songit waktu na dipake. Imam malam Jumat bau durukan, busin, wangung. Waktu na dipake bau rokrak. Bau plastik. Cek salaki nanti, ah mau asare, aing manek musuh apa ya.
2: Kenapun ten, ya kamera te ayah nu diperbolehkan video ngangge HP. Nu tiasa hanya kamera resmi anu ti panitia sebul hajat. Apunten ka sadaya anu nyepang HP teu tiasa video melalui HP, hanya kameramen anu tos disiapkeun ku sahibul hajat. Mangga kamantena waktos disumanggakeun.
3: Yeah.

Sa Bapak Sohibul Hazat Paji Ridwan kali keluargi urang sami-sami doakeun muga-mugi mantenna paos yuswana barokah bisnisna murang kalihna dijantenkeun murang kalih anu saleh anu sehat murang kalih anu sabik aminan atuh. Artinya sabik anak lebih mulia dari kedua orang tua. Contoh bapak tukang tani budak apal imen.

Aminan. Pangresa Al-Mukarram, para alim ulama, sesepuh pondok pesantren, majlis taklim, madrasah diniyah takmiliyah awaliyah, guru-guru urang sadayana, urang sami-sami doakeun muga-mugi paos yuswana, margi urang masih memeryogikeun

ageng sing tiasa umroh, sing tiasa hajian, jep jempling. Punten kanu nyepeng HP simpen. Ye, urang teh wengi ye teh dinararaga ngesian HP, lain nek ngome HP. Leres teu? Kalau seandainya Kiai Haji Salman Amrillah, Kiai Haji Muhammad Romli sedang membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, karena yang dibacakan adalah kalam Allah, mujizat terbesar, hikmat, khusyuk, hudu, tawadu, sabab anu diaos teh ayat-ayat suci. Ya mah keur ngaji udud. Hah? Bener ka? Ya mah ngaji, ya mah ngaji, ya kuring mah ngaji ya. Ulah benu, da ieu mah ilmu. Da hirup mah ulah ku nafsu, kuduku. Kiai Haji Salman Amrillah, Kiai Haji Muhammad Romli, qori internasional, diakui oleh dunia, yang dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, kalam Allah, mujizat terbesar, satu huruf. Demi Allah saya pakai huruf kosam. Wallahi, billahi, tallahi, 10 keberkahan. Ada ulama yang berpendapat satu huruf 20 keberkahan. Nek berkah kumaha atuh? Marome HP. Nyeun status. Ngaji dulu ya. Sebal kanu kitu teh da. Aya da aya. Hanapeun tenda jelema na teh da. Paham? Nih, ini sih penapenya. Urang teh ngeusian naon? Lain nek ngome? Coba seueur zikir, seueur komen. Tah, ayeuna jelema kiwarita. Loba sedekah, loba selfie. Astagfirullah. Loba maca salawat, loba maca WhatsApp. Tuh, kitu nyatain nama. Tos, kupingkeun. Meh urang kengeng ilmu anu bermang sesuai dengan doa yang sering kita panjatkan. Apa itu doanya? Allahumma inni as'aluka ilman napi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, pasihan abdi teh ilmu nu bermang, rizki yang baik, amalan anu ditam. Tak eta doa anu dibacakeun ku Nabi setiap pagi. Hayang kengeng ilmu anu bermanfaat. Sok rineh rineh saralik saralik rineh meh tartib. Judul ngaji penting ieu judulna budak. Naon judulna? Naha kolot can dibahas? Engke eta mah kolot mah. Ari budak teh singkatan Kang Haji Ridwan. Budak, bu, bena bereun, ukna urusen, dena didikin, akna anterken, kakna hitan. Pan ini teh nuju hitan. Leres? Jadi rek naukidan. Bu, dak, bena, bereun, una, dena, ana, kana. Lamun geus dewasa mah kawinkeun. Bereut. Iji pasihan murang kalih teh tuangan anu halal. Ha dalil. Lain cek abdi, aya sanadnya, ada dalilnya. Ya ayuhan nas kullu mimma bil ardi halalan thayyiba. Hei jalmi anu ku melentang hirup di alam dunia, mangga anjeun teh barang tuang nu halal. Nu nek kumaha anak soleh, nek kumaha anak soleha lamun diparaban tina Bang Emok.
Lain sareuri set darengkeun sia. Kacau tina Bang Emok pakaracau. Transaksi ribawi apapun namanya haram. Rek Bang Emok, rek Bang Mekar, haram. Nasna geus jelas kitu we. Keun bae urang hirup balangsa hirup di alam dunia. Biar perut kita tidak kenyang. Keun bae beuteung lapar. Nu penting teu ngahakan barang haram. Dengekeun ta. Mareng nyium ka Bang Emok we hayo. Loba nu kacau rumah tangga teh gara-gara Bang Emok teh yo. Kamari ge anu ngawarung nginyeum di Bang Emok, liat kerupukna teh. Leres teh. Kada imah ngaji. Da kuring mah ti manon yaya, ti Samsul Ulum, ti Nainul Kiram, S1 Usuluddin Fakultas Dakwah, S2 ambil konsentrasi hukum Islam. Punten kasupuhan abdi mah ti Kobong. Ya teh susu saya 1 mila. Baheula mah dah tekieun teu awak teh. 1 mila. Ari ubarna teh salep 88. Aya kene. Salam batos we ti abdi teh. Nya panas, nya cepel. Tong sok nyebut bau atulah ya Allah ya Karim. Hei, budak teh bere kadaharan nu hal. Ulah anu har. Pakuwu, biar kita mah ke kantor desa jalan kaki. Ngapa-apa yang penting mendapat ridho Ilahi daripada ke kantor naik Mercy tapi hasil korupsi. Hayo we pagawean mah toh kopi kakak KTP ai meunang henteu. Eta teh nu emprak teh rada goreng teh hatena teh. Hei. Anu hal? Apa itu? Baru saya bilang. Nu hal? Nu hal? Selenting bawaning angin kelepat bauna kilat menang beja tidu bisa dipercaya. Nah, ari sabu kapungkur tani teu lega. Engkolot baheula mah tani geuningan teu lega. Teu lega. Batur imah make parabola, manehna mah paraseuna. Batur imah minimalis, manehna mah bilikinis. Tapi hidupnya romantis kok tidak anarkis. Ari imah nu beunghar mah ditutupkeun teh gableg. Anu teu boga mah malal.

Ya, leres. Budak pesantren di Salopa, budak pesantren di Manonjaya, budak pesantren di Haur Kuning, budak pesantren di Sunan Mulguda, budak pesantren di Samsul Ulum, budak pesantren di Aul Jauhari, bapak tukang tani, sumber rizkina halal, dan jadi kiai budaknya. Balik boga pesantren, madrasah, jadi khotib, jadi imam Jumat, imam harian, tilawahnya, tajwidnya, pasoha, makhraj, sifatul huruf. Mengerti tentang taranum irama dalam membaca Al-Quran. Ada sikah, ada nahawan, ada bayati, ada ros, ada soba, ada ziharka. Budaknya jadi kiai. Nah, dari sini halal. Eta, tete. Tinggali koruptor, mengadaangan duit rakyat. Da error budak nanti. Da haram sumberna. Bener tuh. Sok, ya ayo na ayo. Ngaji teh kudu aya perubahan. Bere budak teh nu halal. Iji ulah sok nyempogan galengan batur tah sadarengekeun yo. Nu boga kebon kana batas batur teh resep cemar gali we batas batur teh. Pelakan bawang, pelakan jagung didaang ku anak, didaang ku pamajikan pan teh tanah batur. Keun meh kadengeon. Aya aya da. Di sawah batu teh disempog gitu-gitu tah. Turunan keyeup jelma eta mah. Lebih baik kita mengalah, yang penting mah berkah. Syukuri dong, nikmati, jalani apa yang ada karena hidup ini adalah anugerah. Kan bahaya miskinnya. Nu penting hal. Mau apa kaya kalau dari riba? Mau apa kaya kalau dari korupsi? Betul tidak? Da bahagia kaya mah mohon maaf, hei, bukan hanya sekedar di materi, bahagia mah adanya di hati. Sana danda anjeng teri, saya inteh nu kamari bari basi. Happy kalau suami tidak kelain hati. Sana jan tiung joya, mau kena gelombang cinta, HP Nokia, laptop Toshiba, motor Honda, mobil Innova, duit loba, sawah lega, anger we, batin kasiksa. Sarege teu tibra nyageuna kasur busa. Daang teu birasa nyage jeung lauk nila. Cai aqua gelas pisensa. Sabab ngadenge beja salaki kagoda ku nu ngora. Rumah tangga kitu mah rungkat desi. Duhala, duhala. Barang dahar teh nu hal. Ajengan kuli macul mulia. Ajengan kulit tanur hade, dagang hade, bekerja hade, berdagang hade, bertani hade, halal. Tah soleh budakna, solehah budakna, eta nu alus mah. Benar lain bohong. Kolot baheula dagang kalumur batur ngangkleng, kalumur batur dagang kurupuk ngesian ka warung-warung. Anakna jadi bidan, anak jadi guru, anak jadi perwira, anak jadi bintara, anak jadi tamtama, masuk akpol jalur prestasi, masuk akabri jalur prestasi, anak jadi kapolres, anak jadi dandim. Nah hanya kepan halal, jadi kabudakna teh sehat, kabudakna teh cerdas, gitu tete. Sing ingat, orang teh boga turunan. Ima budak hayang soleh, kena selot. Ngedepok, ngedepok, ngedepok. Top up dana, top up dana. Beunghar hayang usahamu. Apa jelema jaman kiwari mah ai beunghar hayang usahamu. Hayang instan, hayang siap saji, hayang cepat. Dunia ini perlu proses, sabar, perjuangan, doa, tawakal. Eta yang beunghar ngajudi. Aya nu gelo ditanya. Sabara nomor cek nu gelo teh puguh aye korban slot. Gelo kabeh atuh. Bisa deuri set darengkeun set. Hey, dunia ini perlu prestasi bukan halusinasi. Betul tidak? Katakan tidak sama judi, katakan tidak sama slot, betul? Bekerja, bekerja, bekerja, beker. Itu hek dagang sae, tani sae, leres teu? Naik naon beunghar ari ngarentengkeun mah nyum-nyum duit duaya bunga, malana hirup di alam dunia
maot. Hei, dunia ini kan tempat amal. Betul enggak? Sok sing amal soleh, ulah amal salah. Bena, bereun, bere, tabudak teh kadaharan teh nu halal. Maka kudu api, ibu, di mana dibere resik ka dapur ku salaki teh ulah jol-jol atoh. Di mana ieu milik? Di mana ieu rezeki? Hasil dagang, alhamdulillah. Bati tani, alhamdulillah. Hasil berternak, alhamdulillah. Gede jeung leutik mah relatif, dan penting mah halal. Teh naon gede di ari haram mah? Leutik halal barokah, maslahat, manfaat, eta nu nikmat mah. Nya. Yo, mata kita tanya, ayo dibere duit teh. Ribasa teu mahi, hayo. Kurang we hayo. Sebel ka wewe kitu teh da. Komen ka salaki teh laki rabi lara baja pahit peuheur. Rumah tangga geus lila, kamajuan. Hayang maju teh. Ngilu kana truk sia dihareup ka ditu tuh. Ngilu ka talaga, eureun deui we. Sal ka wewe kitu teh da. Paribasa kamajuan yang ngilu kana truk. Maju sorangan. Lain peda kuring lalaki, aceh. Hei, lalaki mah pejuang nafkah yang tidak pernah mengenal lelah. Benar, lalaki mah pejuang nafkah yang tidak pernah mengenal lelah. Beres di kebon, datang ka imah, sholat, tuang, ngarit, nuboga doma mah. Awaknya reri satulang sendi, hujan angin, dodar gelap, bari angin. Da eta teh nu hawana mah hayang mah cicing ieu teh. Tapi kumaha atuh da pandoma parabaneun. Ceuk dina hatena mah nya ngomong teteh, mun aya mah jukut nalajada rek mesen. Ari eueuh atuh nalajada. Ngariet sorangan ka lamping. Lain ahes. Sing karunya ka salaki teh. Bener teh. Sok salaki mah pejuang nafkah yang tidak pernah mengenal tanggal merah. Poe ieu teh batu mah pre Imlek. Ta manehna mah ngaduk pake semen. Sok sebel ka nu kitu teh. Hey, hal. Batu mah pre Agustus teh. Teu manehna mah. Gawe we. Teu upacara-upacara manehna mah. Tok sing karunya ka salaki teh. Mun dibere duit teh, alhamdulillah. Syukuri, nikmati, jalani apa yang ada. Tu tingali tukang kopi. Tingali. Neangan rizki halal. Ilmu menang. Manehna mah tolabul ilmi. Bari neangan harta halal. Sok soleh. Kabudak nate, tete. Mun sholat teula. Nyapa hajinya. Sok sing halal barang dahar teh. Teu kabita ku mobil Velfire, teu kabita ku Alphard, teu kabita ku Pajero, teu kabita ku BMW, ku Mercy. Ah, rek naon ari tina riba bari harama. Biar kita mah jalan kaki, yang penting mendapat ridho Ilahi. Ceuk abdi ge ya bahagia mah bukan di materi tetapi adanya di hati. Ayeuna imah gedong bari sigong, sawah hektaran duit miliaran, mobil mewah rek naon ari sukuna digusur mah. Urang mah teu boga mobil ge nya. Kaonangan ge naek odong-odong ningan. Sare ditungtung teh ngelai geuning. 10.000 teh genah bari ngelai. Batur tarurun kerek si eta mah. Da ngeunahna mah lain di mobil tah di hate. Bener teh? Ceuk batur kopi nu mahal, kape nu ternama, ekspor, impor, mahal, belum tentu nikmat. Urang kuli macur, urang kuli tanul, urang gawe. Hayo, kopi, warung. 5.000 telu. Apa lagi? Gudai, white kopi, ABC susu, cai panas, gelas songhek, gunting kopi, wadahan anak gelas, kucurkan cai, kocek tongku senok, kucangkang nak. Memeh dipijen di lamotela Allah. Lain seuri pedo sete. Pas tengah laman balaga sima. Ayo orang ngeunah hari hate ngeunah. Dikoncek netek ku tangkangan. Memeh dipijen di lamot Allah.
Nges dipijat teh dicokot deui da bisi aya hadiahan. Paham tidak? Hei, makanan yang hal. Anak-anak, dengerin, katakan tidak sama narkoba. Betul enggak? Ajengan ini teh narkoba teh bahaya ieu teh, sudah mulai merasuk ke anak-anak kecil ini teh. Warung-warung rawung, warung tah nu ngajualan obat-obat terlarang tah. Awas ku diwaspadai Pak Kades. Paur ayeuna teh tah. Dengan dalih jual jamu nya. Aya kan yang ngajualan kitu? Tah, mata anak-anak katakan tidak sama narkoba. Betul tidak? Hei, narkoba nong, narkoba. Bala-bala. Yes. Halal sama bala-bala mah. Sekali deui narkoba. Bala-bala. Alkohol, teh botol, arak, teh kotak, oplosan, kokosan, hasil di halal. 8.000 separapat. Sekali ini oplosan, kokosan, jablay, janda, aduh, janda, yes. Soak aja. Kena janda ini semangat yes kena. Segitu aja pamajikan nanti teh ini amit hal. Lanjutkan jangan ayatnya, lanjutkan jangan ayatnya. Ya ayuhan nas kulu mima fil ardi halalan toiba toib. Jadi lain saukur halal tapi kudunan toib. Baca dina tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsir Fi Dilalil Quran, dalam tafsir Al-Misbah, dalam tafsir Jalalain, toib ai bil makna bergiji. Lain baik kudu ngaji. Karena baik belum tentu bergiji kan? Tapi kalau bergiji, tah itu barang daang teh kudu bergiji. Naon contohna? Sayur. Naon contohna? Buah. Naon contohna? Ikan. Naon contohna? Daging. Naon contohna? Telur. Kitu barang dahar teh kudu nu bergej. Hey, nu ngekrek dengekeun nu ngekrek. Sawah we lega. Daang jeung tu umpeda. Renyem atuh mang. Besok ayah jelema nu beunghar. Bener lain bohong, ayah jelema beunghar. Tapi barang da angekrek. Emas roncum, gelang, anting, gengge, liontin, ari anak da angjeung cai baso. Lain sori sadengekeun. Nu bergiji barang da angke. DHA. DNA. Otak kiri, otak kanan harus disuplai dengan makanan yang hal bergiji. Gitu. Punten Pak Kades, abdi mah pan kader posyandu berwawasan kesehatan. Betul tidak? Anak sampai 2 tahun kan ASI ya. Ibunya biar ASI-nya bagus, makanannya dong sayuran, katuk, bayem, mantap. Tah ajengan kieu. Nah, hanya ari kolot baheula, punten ya. Kolot ayeuna meureun budak baheula. Palanjang umurnya, sehatnya, atuh da makanannya halal bergizi, dituum, dipais, dibeuleum, disangrai, dibubui, kadar minyaknya rendah, tidak kolesterol. Ayeuna loba budak anu ngora keneh kolesterol, asam urat, diabetes. Kena diabetes karena banyak makanan minuman kemasan yang kadar gulanya tinggi. Tah, matak nage kudu mawas diri. Lah abong-abong gratis nyaho darah tinggi. Dar hulu doma di daang leng. Kapus kes mas beak panan. Urang mah kudu tahu diri. Paham tidak? Oh iya jadi mata erenan. Dan nu ngarasakeun mah lain batur urang sorangan, bener teu? Paham? Bergizi. Halal. Sayuran. Boga hayam teh tong dijual kabeh peuncit. Imah hayam dijual kabeh, manehna jeung kerupuk. Soal
Cek. Lamun ngabedakeun lauk nya di lemur, aya gurame, aya kancra, aya nilem, aya bungkreung, aya bogo, aya singok. Ya kan? Tong sadayana diisal. Tuang kaum keluarga supados sehat. Supados sehat. Paham? Oke. Bere kadahara nu hal nu ber kahartos. Neng, vaksin pewarna hek tanya ka dokter. Eta teh kirang sae bagi kesehatan teh. Bangsa pewarna-pewarna makanan, pengawet, bangsa vaksin kurang baik pak itu bagi kesehatan. Pada kolot baheula mah original, asli geuningannya tuangan teh. Sarehat. Hei anak-anak dengar makanan yang bergizi ya. Bergizi. Ulah main FFY, FFY kana FFF. FFMLMLML. Ngariung opatan main ludo. Bu. Bu. Una urusen. Sakali ini. Bena. Nuhal. Nuber. Terjadi urang teh uih ti dieu teh kengeng anu elmu nu bermanfaat. Una urusan budak teh lain saukur eusi peujit, lain saukur bungkus kulit, lain saukur baju, lain saukur tuangan, etika, budi pekerti, akhlak, adab, tata karama. Naon dalilna? Baca dina Al-Qur'an surah At-Tahrim ayat 6. Ya aibil makna harpunida yu'munada ha huruf tandih ladina amanu sifat marfun ku disana fi'il amar wapailuhu antum al-amar al-aslul wujub. Jaga diri, jaga istri, jaga anak dari bara api siksa neraka. Tah urus budak teh, urus hayam leungit eangan budak macan balik diantep nyaha hayam. Hah? Sok kuna naon teh? Urus budak teh, urus hei, budak teh kudu di. Bapak-bapak, kepala keluarga, tugas yang paling berat bagi seorang suami mau tahu? Bukan hanya sekedar memberikan nafkah lahir, bukan hanya sekedar memberikan nafkah batin, pang berat-berat nakeur salaki supaya anak pamajikan salamet dina seuneu neraka. Eta tugas urang nu pang berat-berat nama. Ya kumaha ya budak salamet, ya kumaha istri salamet dari bara api siksana. Mata urang kudu ngurus diri urang, kudu ngurus istri urang, kudu ngurus urang kali budak teh salah sekolah, budak teh cenah masantren. Yeuh loba nu salah nyaah ka anak. Ari anak can dewasa geus dipangmeulikeun motor. Pan undang-undangna ge jelas. Boleh kapale motor? Boleh. Usia 17 tahun sudah punya surat izin mengemudi untuk keselamatan diri pakai helm standar nasional Indonesia. Tingali. Ayo bukti. Geus dipangmeulikeun motor baru dah leutik. Waktu na ngaji, waktu na sorogan, waktu na ngaregap, waktu na ngerap, waktu na ngalogat. Oh, rendah kabitaku motor. Budak mah santren balik deui da ingat kana motor. Akibat indung bapak tetegas kanu jadi budak. Bener teh? Can waktuna, geus waktuna mah heg budak pamilikeun helikopter. Bea kenteng tatangga paling. Sokna naon teh? Ari nyaah teh. Sagala rupa ge kudu aya aturan. Mode budak leutik geus dipangbelikeun HP panehna mah. Diisuk melukakeun ka sore. Hayo we ningali HP panon anu beunang. Teu saeutik budak leutik ayeuna nu plus jeung min akibat terlalu sering melihat HP. Batur ngaji halakah ningali YouTube. Tontonan yang tidak berfaedah, yang tidak menambah iman, ilmu dan amal. Yang menjauhkan diri kepada ketaatan kepada Allah. Ulah ka dipangmeulikeun coba, hei, budak teh cenah ka dipangmeulikeun HP. Budak teh sih pangmeulikeun HP. Da nyata ieu mah ngaji. Da ieu mah fakta. Betul tidak? Urang mah baheula keur leutik. Selenting babanding angin kalepat bawana kilat meunang bejati nu bisa dipercaya.
keletiknya. Maghrib teh mengaji urang banyak ngarenong di masjid teh. Anu rada keblok sarena deket beduk. Torong tong tong tong tur. Udang subuh ngaji deui, bener teh ya jangan. Geus beres ngaji subuh teh neangan jamu air. Susu saya salah lalai kalong. Kumpulkeun di babaturan mararetis. Beres metis teh marani dileuwi di wahangan di balong di irigasi. Awewe belah kulon lalaki belah wetan. Teu marake baju ge demi Allah eueuh nureuneuh. Lain hese bah lama kitu cenah. Ayo ngalaman teh. Subuh teh ngaraji bener teh. Geus ngaji neangan suung yang supa. Ayo na marariu main game. Urusnya budaknya. Ari ngurus budak teh lain saukur ku carita. Ari ngurus budak teh lain saukur ku omongan. Fasilitasi, con. Con. Bu, tutup ya aurat. Lain saukur nitah make tiung, pangmeulikeun atuh pamajikan teh tiungna. Nitah we kalah salah ka pamajikan di tiung atuh, mana atuh tiungna? Boga milik boga risi hasil dagang hasil tani teh tiung pamelikeun manja Ipan Gunawan. Button strap 700.000. Teu kabeli denai. Aya denai 245. Joya aya, Elzata, Dauki, Enibras, Umama, Robani, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Si istri gunta ganti. Ulah ieu mah tiung teh hiji we pamere cicalek. Bari aya merekan coblos. Kupingan. Gaduh milik gaduh rizki teh meser tiung. Kanggo saha? Kanggo murang kali istri, kanggo bojo. Ulah saukun miwarang di piwarang nganggo jilbab tapi tidak pernah memberikan. Hei, kupingkan, buka duit teh meuli tiung. Ya maka blok duit, buka milik, meulian manuk, meulian manuk. Pak, udah saya. Udah. Kalau saya sih lebih cepat, lebih baik. Ibu-ibu, boleh saya berhenti? Jangan dulu. Jamaah yang minta. Kalau bagi saya mah lebih cepat kan lebih baik. Biar saya bisa istirahat. Hei, boga milik boga risi tepang melikin mukena gelombang cinta. Sutra 800 di Tanah Abang. Muntah di Kuningan atunya. Ya mah boga duit dengan ngusap. Ya, ada gitu wae hirup teh. Boga wean dengan ngusap. Sal da boga salah kita dipenta duit teu boga arina kopea cepe jang eupan ari eupan make inoy make tongkol make kroto make esen pamajikan naang jang dorok-dok. Bena bere una urus ulawaka dipasihan mot kalau belum waktu jangan dulu diberikan hap. Karena belum waktu urus anak, urus istri, urus suami agar kita selamat terhindar dari bara api siksa neraka. Gitu. Ibu. Memeh ngurus batur, ibu tak urus lah sorangan. Make tiung sing bener. Yeuh mah make tiung mun rajaban.

Aku mah tahu yang suka pakai tiung, yang suka pakai tiung jeung nutara make tiung apal. Nutara make tiung hek make nyengsol. Tu tingali diomekeun. Aku kan nyaon. Tu make di rumah Omi atuh. Moanya aya make tiung siga si Marsa. Katingali buukna. Oh ka era amit-amit. Bu. Bena bere. Una urus. Dena didik. Nah, ngaji. Di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran. Nah, ini banyak kesalahan. Tolong pembawa acara kasih tahu nih, ya. Jangan dibaca surat. Karena taknya adalah tak marbutoh. Dalam musabaqah qiraatil kutub, dalam musabaqah tilawatil Qur'an, apabila dibaca surat, jali, yang benar adalah surah. Dan tidak boleh dibaca Al-Imran, yang benar adalah Ali Imran. Boleh tanya ke Kiai Haji Salman Amrillah, boleh tanya kepada Kiai Haji Muhammad Romli. Dalam musabaqah qiraatil kutub, mohon maaf, tidak boleh dibaca Al-Imran. Ali ayat berapa? 114. Wal takum minkum. Minkum ay bil makna lil tab'id dan lil bayan. Maksudnya di mana? Profesi pendakwah pardu kipayah. Ari profesi pendakwah teh pardu. Jangan semua jadi pendakwah. Ya kalau semua jadi pendakwah, ya siapa yang jadi mustami pendengar? Paham enggak? Profesi qori, profesi qori'ah, profesi mufassirah, profesi mubaligh, profesi mubaligoh, pardu kipayah. Ulah sadayana jadi mubaligh mubaligoh, multi profesi. Maksudna kumaha? Kudu aya nu jadi dokter. Kudu, apalagi dokter kandungan, kritikal, esensial. Kudu aya nu jadi dokter. Sok ece budak teh diprogram kudu aya nu jadi, kan di mana aya anu ngalahirkeun dokternya dokter perempuan, kan dokter perempuan ayeuna kabeh jadi tukang tani. Wah, dokter kumaha atuh nu ngajuru manya orok dibere es bombon karak morojol. Paham teh ieu ngaos ieu? Minkum ay bil makna lil tabid dan lil bayan. Profesi pendakwah pardu kipayah. Harus ada yang jadi pengusaha atuh. Nah, Nabi tahu enggak sukses? Dibantu oleh siapa? Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Abu Bakar Siddiq, Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Dibantu oleh pengusaha siapa? Abdurrahman bin Auf. Dibantu oleh siapa? Bilal bin Rabah yang sudah ditunggu di surganya Allah. Sok di lembur ieu teh kudu aya nu jadi pengusaha, kudu aya nu jadi dokter, kudu aya nu jadi tentara, kudu aya nu jadi polisi, kudu aya nu jadi teknokrat. Yang ngaji jangan satu profesi. Kudu aya nu jadi pilot. Kalau semua orang tidak ada yang jadi pilot, kalau pergi umroh kumaha tuh banyak kapal didodorong. Batur ngeus wukuf. Macan nepi.

waliyah, bikin majlis taklim, bikin pondok pesantren, boarding school, salafi, salafiyah, dibantu oleh pengusaha. Maksudnya kiai sama ilmunya, pengusaha dengan hartanya, ibu dengan doanya, bapak dengan berpartisipasi aktifnya, dengan gotong royong tertolong, bersatu maju, ngahiji babari. Gitu kahayang abdi mah. Ya, cok, lamun eueuh kepala desa, lamun eueuh kuwu, aku maha tuh. Matake ka kuwu teh kudunya program-programna teh bantuan. Ulah ngomongkeun wae teu meunang BLT. Lain teu meunang. Aku mah bingung sama kamu mah. Kamu mah berdoa kepada Allah ingin kaya. Tapi ketika didata sama pegawai desa ingin miskin. Lain seuki sesok hayo. Ari ngadoa hayang beunghar. Waktu didata hayang miskin, hayang meunang BLT. Sebel aing kana kitu tadi. Didik ya. Hey, anak saya S1 Suludin. Udah. Yang kedua STT Telkom manajemen bisnis. Yang ketiga insyaallah kedokteran. Nah, teu jadi kiai. Ya, keun bae. Sok jadi dokter. Di mana engke bermasyarakat, bermanfaat. Jangan menunggu hebat, yang penting bermanfaat. Jangan menunggu sempurna, yang penting berguna. Khairun nas angpa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang memberikan nilai manfaat bagi manusia. Eta nu alus mah tek naon beunghargae ari koret mah. Lagi Jakarta mah pare nu wetan moal negeri Daang jeung jaramina. Dahar ta jeung leutakna sia. Dari harta kita kan ada hak orang lain. Aqimus shalah wa atuz zakah, aqimu bil amar bil madinya aqoma atau bil amar bil madinya ata. Apakah zakat wajib? Wajib bagi yang nisab dan haul. Orang yang mengeluarkan zakat disebut mujaki, orang yang menerima zakat disebut mustahik. Siapa itu mustahik? 8 asnaf: amirin, mu'alaf, ibnu sabil, fisabilillah, qarimin, hamba sahaya. Dari harta kita ada hak orang lain, berbagi tidak akan mengurangi. Didoakeun sing aya nu jadi pengusaha, barudak, amin. Paham? Ibu. Ibu. Ulah sok koret coba atuh. Biwir amuh cuy wedak kanel hutang raweuy. Biar kita mah hidup sederhana ya. Yang penting aset di mana-mana. Jangan HP iPhone ari pagawean kasbon. Glowing tapi dikejar leasing. Biar kita mah ya nganter istri ke bidan jalan kaki. Biar kita mah nganter istri ya ke bidan pakai motor lama 1 juta kenangan daripada motor baru 1 juta per bulan. Terakhir, karena Pak Kiai Haji Gus Miftah sudah datang, saya gak bisa lama. Dan memang kata dokter saya tidak boleh kecapean. Kata dokter saya emang gak boleh. Yang kedua kata dokter jangan terlalu malam makannya. Kata dokter saya emang gak boleh malam-malam makannya. Terakhir, satu aja untuk ibu-ibu. Jadi karek sabar aja teh. Bena bereun. Una urusan. Dena didik. Sakol. Bari masan. Aya nu jadi dok. Akabri, akpol, perwira, bintara, tamtama. Amin. Terakhir untuk ibu-ibu. Bu. Kriteria. Standarisasi wanita salehah. Khairun nisa iman idan nazarta ilaiha saratka. Man itu rujuknya sama suami. Wanita salehah teh apabila dipandang menyenangkan. Siapa yang memandang suami? Isukan poe kemisnya. Dangdan kemis teh malam Jumaah. Luluran make sari bengkuang. Purbasari Wardah ya. Mustika Ratu. Garnir. Olay. MS Glow 300 kalau member mah. Gini etapa kiai apal kosmetik, inilah suami yang baik. Suami yang baik mah bukan hanya menyuruh cantik, tapi belikan dong istri kosmetik. Baik, sorry, dengarkan. Undun we undun. Meliwedak. Besok-besok hari Kamis kan? Mandi ya, man, luluran, servis, pelayanan prima kepada suami tercinta, ibadah. Mau tidur, spray ganti King Coil.

0: Aya sing koyo My Love, Kintakun, Emerlan, Kinglen, Lady Rose, Bonita, Sare Tetibra. Yo manek sare dar seprena urut sepanduk. Aya gambar urangan. Awas ya dipake spre. Bu, dengerin. Hei, dipandang menyenang. Yang memandang siapa? Cantik itu untuk siapa? Nah ini banyak orang yang gak ngerti. Dia mah keluar rumah cantik kayak bidadari. Depan suami rumah kayak kunti. Keluar rumah dia mah kayak ratu. Depan suami kayak hantu. Malam Jumat teh mandi sing bersih, sing songit waktu na dipake. Ima malam Jumat bau durukan busin magung. Waktu na dipake bau rokrak. Bau plastik. Cek salakina teh mau asare aing mah rek museu pe ah. Nyaho atuh da bau plastik. Salah kawewe kitu teh da. Servis, servis. Sprete ganti. Nek mani erek next malam Jumaan teh sengit. Ulah mawa sisir kerep. Malah kutu. Malah kuar. Kata suaminya, aduh gagal malam Jumat. Bapak dan Ibu mohon maaf karena kita menghormati guru kita yang jauh. Kita hormati beliau, semoga Gus Miftah sehat dan panjang umur. Mohon maaf saya sebentar ya ceramahnya Pak Haji Ridwan. Sengaja biar saya diundang lagi. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah hatur nuhun ka pangarsa al mukarom anu parantos masihan tos syahna kang urang
2: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar. Kota Banjar.
1: Asor. Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, kali ini saya berada di salah satu konsumen Habutop. Yuk kita temui. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan ibu siapa ya?
2: Nama saya Ibu Neneng.
1: Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamat Kampung Salabaya RT12 RW06 Desa Sawah Kulon Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta.
1: Apa yang Ibu keluhkan, Bu?
2: Suami saya sudah 15 tahun punya keluhan di kaki sakit gara-gara jatuh dari pohon. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Habutop, keluhan suami saya sembuh total.
1: Alhamdulillah ya, Bu ya. Apa pekerjaan suami Ibu?
2: Bekerja sebagai pembajak sawah pakai traktor.
1: Dari mana Ibu tahu Habutop?
2: Dari radio.
1: Kesan-kesannya dan pesan buat pendengar radio, Bu.
2: Pesan-pesan buat pendengar radio yang punya keluhan seperti suami saya, coba minum Habutop. Insya Allah, izin Allah, dengan minum Habutop akan sembuh. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop-top-top-top.
1: Ibu Neneng, terima kasih, Bu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Genha Batop untuk daerah Pamarican, Mamah Dian, Jalan Pahlawan Pamarican. Agen Habatop untuk daerah Langgensari, Apotek SBR, Jalan Pasar atau depan Pasar Langgensari sebelum flyover Langgensari Kota Banjar.
1: Dapatkan Habatop di Apotek Mekar, Jalan Raya Cilat, Dongkal sebelum Pasar Dongkal.
2: Untuk daerah Sukamukti, Batu Lawang dan sekitarnya bisa Anda dapatkan di Apotek Sukamukti, Jalan Raya Pangandaran, pas pertigaan perkebunan Batu Lawang.

0: RCA.
1: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
2: Neng, sini Neng.
3: Iya, gimana Pak?
2: Coba downloadin lagu yang kayak gini. Hanya dia, dia, dia, dia.
3: Emang Bapak gak bisa?
2: Nah, tulisannya kecil-kecil gak jelas.
3: Itu mah mata Bapak aja yang kurang jelas. Rajin minum kapsul Vitama, Pak. Solusi kesehatan mata.
2: Oke, siap Bapak minum
4: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: Daerah Cidolog, Apotek Deka Parma, Dusun Wanasuka, RT 9 RW 3.
1: Produk kami bisa didapat juga di Apotek Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar. Sekali lagi, produk kami bisa Anda dapatkan di Apotek Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar.
0: Agen Habatop untuk daerah Madura, Jawa Tengah di Apotik Madura, Jalan Gajah Mada Timur, Purwasari, Madura, Jawa Tengah, dari arah Kota Banjar, sebelah kiri sebelum jembatan Timbang Madura.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jagening ayeuna mah teu sapertos ka pungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saranti euceuk, anu masihan alamat di warang berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Nya-nya atuh Akang, mantap nawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin AB, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat kana Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga keturunan, sepilis.

0: usaha wae jaina kene ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab setiap panyakit pasti aya obatna. Jadi dia salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tareka pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
1: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Alhamdulillah. Ya Allah.
2: Kenapa Din? Ada apa?
1: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
2: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
1: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
2: kenapa Din?
1: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
2: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
1: Kan aku di Jakarta, Ra, luar kota. Emang bisa?
2: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
1: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
2: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
1: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
2: Yoi dong.

Sekarang Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultanah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tari dari Kalirejo. Saya mau berbagi pengalaman. Belum lama ini kaki saya kesleo, kaki saya bengkak dan sangat sakit buat berjalan. Alhamdulillah saya selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultanah dari PT Donatur Indonesia. Saya balur kaki saya dengan minyak Sultanah sambil saya urut pelan-pelan. Saya ulangi terus sampai berkali-kali dan alhamdulillah bengkak perlahan kempes sampai akhirnya benar-benar tidak bengkak. Dan saya bisa kembali untuk aktivitas. Minyak urut herbal serbaguna Sultanah memang luar biasa. Saya rekomendasikan bagi para pendengar radio dimanapun berada untuk selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultanah produksi PT Donatur Indonesia. Karena banyak sekali manfaatnya yang bisa dibeli di apotek atau agen yang terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Agen Habatop untuk daerah Langkap Lancar. Toko obat Ratna Sari, Pasar Langkap Lancar, Bojong Kantong Langgen Sari, Kota Banjar. Agen Habatop untuk daerah Cisaga dan sekitarnya, Apotik Saga Farma, depan kantor pos Cisaga.
1: Agen Habatop untuk daerah Bojong dan sekitarnya di Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis. Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis.